pijak tanah bertuah, hang tuah nyamekar juang ku perjuangkan, daulat Nusa Raja ku sanjung bakti.

0: Ya, 8.15 minit pagi waktu ini menerusi Apa Cerita Kamu Orang untuk edisi hari ini Isnin 27 Julai 2026.
1: Ya.
0: Ya, kembali lagi kita bersama menerusi Apa Cerita Kamu Orang. Kita sapa dulu rakan-rakan kita di Sabah FM, Keningau dan juga Sandakan FM. Selamat pagi semua ya kawan-kawan.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi semua.
0: Ya. Pagi.
1: Ya. Sihat semua ya.
2: Sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Okay, baik. Apa pun dah pada pagi ni, Anne. Apa ni, kita membuka topik mulai dengan e-book dan juga apa ni, bahan bacaan fizikal lah.
0: Betul.
1: Atau buku fizikal. Jadi, umum mengetahui mengenai dengan penggunaan e-book yang sangat-sangat meluas pada hari ini berbanding dengan bahan bacaan fizikal yang sebelum ini mendominasi bahan bacaan kita.
0: Betul.
1: Jadi, pada pagi ni kita nak tahu jugalah, kita nak tahu pendapat daripada sahabat-sahabat kita semua mengenai dengan e-book dan juga apa ni, bahan bacaan fizikal ni. Sama ada mereka masih lagi dengan kaedah tradisional ataupun sudah pun beralih kepada e-book ataupun layan kedua-duanya.
0: Betul. Sebab kalau dulu kan kita membaca kan, kita cari buku di kedai, kita pergi perpustakaan untuk pinjam buku, baca buku. Sekarang semuanya di hujung jari. Betul. Sekarang ada e-book, electronic book kan. Kita boleh baca bila-bila aja. Tengok di telefon, baca di telefon, tablet kah, komputer kah. Tapi ada juga yang masih memilih untuk baca buku fizikal. Sebab kalau saya kan kayu berapa, saya suka bawa buku tu. Saya suka pergi kedai buku, bawa-bawa buku tu. Kalau kamu pula macam mana? Kamu tim e-book ataupun buku fizikal? Kenapa dan mana lebih selesa kamu pilih untuk membaca bahan bacaan? Kita tanya kawan kita solo-solo dululah. Di Keningau. Silakan Aida. Kalau Aida macam mana pula?
4: Okey, terima kasih Anne Kayum untuk topik pagi ni. Kalau saya lah kan, antara e-book ataupun buku fizikal, sebenarnya dua-dua okey. Saya okey dua-dua sebab kadang-kadang kalau kalau satu bawa buku ni dia kadang-kadang kalau lebih dari satu bacaan ke ataupun dua bahan yang kita mau bawa kan, dia berat tau kadang-kadang. Okey, itu sebab sebab dia fizikal kan. Tapi kalau macam e-book, kita cuma on saja di screen, kita nampak lah. Cuma dia punya kekurangan tu, kalau blackout habis bateri, tidaklah kita dapat baca, tidaklah kita dapat cari.
0: Betul.
4: Tapi kalau
0: yang
4: saya
0: kena main charge lagi kan,
4: itulah. Tapi saya lagi prefer buku fizikal lah, sebab saya lebih kepada buku fizikal lah sebab saya suka koleksi. Sekurang-kurangnya dia nyata bah. Ada benda yang kita boleh simpan kan, sejak dari macam saya sendiri pun sejak dari zaman sekolah lagi ada saja buku yang akan kita simpan, dan bila kita sampai sekarang pun bila kita tengok ini buku zaman saya belajar dulu, jadi anak-anak pun boleh tengok balik apa yang kita jadi bahan bacaan dari dulu sampai sekarang. Kalau saya sendiri pun kalau di rumah pun memang ada mini library, jadi saya suka itulah, saya suka kumpul buku. Okey, jadi itu respon
0: kalau
4: saya.
0: Kalau ada buku yang paling banyak, paling banyak collection Aida buku apa? Novel kah?
4: Novel ada juga, tapi saya lebih kepada yang motivasi punya.
0: Motivasi, oh buku motivasi.
1: Menarik. Inilah orang kata koleksi kan.
0: Betul.
1: Ada orang lebih suka koleksi, mengumpul buku kan. Dan bahan bacaan tu boleh dibaca lagi lah. Okay, baik-baik. Apa-apa dah, terima kasih Aida. Dada seterusnya kita bersama dengan siapa ni?
0: Di Sandakan lah pula. Bersama dengan Didi dan Kak Nur. Macam mana pula kalau Kak Didi dan Kak Nur?
5: Terima kasih Kayum dan juga N di Tawai FM.
2: Ya, ceria dan cantik-cantik kacak-kacak hari ini semua ya. Dan kalau Kak Nur ya, dia seimbang. Maksudnya dua-dua sekali. Sebab dia ada pra and kontra. Sebab kalau online ni kita dapat bahan-bahan rujukan maklumat di hujung jari kan. Tapi ada kalanya contohnya bahan rujukan yang kita perlu baca tu mungkin tidak setara dengan menerusi talian online dan sebagainya. Kerana bagi Kak Nur dia ada kebaikan dan sebaliknya. Maksudnya kita walaupun di zaman digital kita tidak boleh terus menjurus kepada maklumat di hujung jari sebenarnya. Sebenarnya kena seimbang juga kerana macam Aida tadi dia ada mini library. Sebab benda ni dia akan dapat rujukan untuk generasi muda. Mungkin akan datang tu dia akan refer rujuk kepada apa ni maklumat-maklumat terdahulu. Kadang-kadang perbezaan maklumat terdahulu dari segi majalah ataupun bahan bacaan ni memang banyak bezanya ya. Kerana dari segi motivasi pun dia berbeza tau. Dengan bahan rujukan bacaan yang dulu-dulu ni dengan sekarang ni. Kalau kita membaca secara fizikal, dia punya maklumat tu melekat dalam kita punya pemikiran. Maksudnya contohnya lah Kak Nur masa 20 tahun yang lalu, wah ketarak lah itu kan. Sebab sekarang dah 5 siri kan, 50-an. Maksudnya masa 20-an dulu selepas bersekolah, bahan-bahan rujukan yang Kak Nur baca sampai sekarang Kak Nur ingat. Terutama sekali yang apa ni maklumat-maklumat penting. Tetapi cuba kita rujuk menerusi online di hujung jari. Baru je kita baca tu, kita tanya di apa yang Kak Nur kongsi tadi tu. Itu dia ada pra and kontra. Itu daripada Kak Nur dan ini.
5: Terus aku lupa Kak mau cakap apa.
1: Disapu sudah semuanya.
5: Terus terang lah, macam saya sendiri, saya lebih gemar e-book lah, membaca dalam talian lah ya. Sebab kalau membaca fizikal ni saya mudah tertidur. Buku yang baca
0: buku
5: saya,
0: buku yang baca.
5: Iya. Pasal-pasal buku tu di muka lah, di dada lah, apa semua kan. Tidur cepat betul tu tidur. Jadi tips saya kalau macam mau tidur lena, baca buku.
0: Baca buku. Buku apa? Sejarah.
5: Buku sejarah. Ya Allah.
2: Tapi kadang-kadang handphone tu kan tahan tekan di muka.
5: Padahal juga. Jadi kalau Kak Nur macam balance lah kan.
2: Balance.
5: Kalau saya lebih kepada e-book lah.
1: Okey, kalau iyalah betul lah. Kadang-kadang ada setengah pun mengantuk kan kalau macam kan. Tapi kenapa tu Didi? Mungkin masa tengah baca e-book tu kan. Ya, kalau bosan boleh tap ke sebelah, boleh scroll yang lain pula. Jadi tu tadi tidur tu.
5: Betul. Boleh buka TikTok terus kan.
0: Sambil baca.
5: Itu dari Sandakan FM dan Kayum.
0: Terima kasih Kak Nur dan juga Didi di Sandakan. Terus ke Sabah FM pula kita tanya pendapat Iklan dan juga Edwin. Tim mana satu, e-book ataupun buku fizikal?
4: Okey, kalau saya mulakanlah. Kalau saya actually dua-dua. Sebab saya suka bau buku tu. Kalau dia buka kali yang baru tu kan. Best dia punya bau tu. Tapi kalau untuk memudahkan dan juga tidak hanya menjadi collection koleksi di rumah yang tidak dibaca, beli sejak sebab dia punya buku tu nampak cantik, elegan kan. Kadang-kadang saya beli gara-gara dia punya cover. Jadi bila kalau bila apa ni berubah kepada e-book, lagi menyenangkan lah sebenarnya. Beli bukan sebab dia punya bentuk atau dia punya cover tu, physical dia, warna dia, tetapi beli kerana saya betul-betul mau baca yang mau kepada motivasi, macam macam Aida tadi lah, motivasi, meditation, apa ni, cerita benar.
0: Masak-masak tak pernah Liza beli. Tidak keinginan memang belajar Didi. Beli je buku resepi. Betapa tapi buatnya
6: tak. Belajar masak kalau kita sudah pandai memasak.
0: Beli YouTube je. Tengok TikTok je apa.
2: Ya, TikTok je kan.
0: TikTok.
2: Sekejap je. Banyak dibaca sekarang ni. Dilihat je.
0: Dan ya betul.
2: Okey, jadi saya lebih memilih e-book lah. Sebab e-book senang satu, boleh simpan banyak-banyak. Kalau macam satu topik tu, satu tajuk tu dia macam bosan, saya akan beli another one. Satu lagi saya akan beli. Tukar sejak macam tu. Sebab ada juga murah-murah kan, tidak semua mahal. Boleh boleh compare dia punya harga-harga di situ. Lepas tu kalau macam mau cari pun senang, dibawa pun senang. Itulah.
6: E-book itu memang menjadi pilihan kalau generasi sekarang sebab dia portable, boleh bawa mana-mana, travel ataupun menaiki kapal terbang ke, kereta api ke dan sebagainya, senang saja, tidak payah bawa berat-berat. Sedang kadang-kadang buku ni tebal, ada yang nipis kan, dan ambil ruang lagi dalam beg. Jadi kalau e-book ni lebih mudah, dan sekarang ini pun kalau buku itu tidak mau dimiliki, kita boleh sewa di dalam talian. Macam filem lah, kita boleh rent kan. Kita boleh sewa dalam sebulan, tengoklah temponya. Lepas habis sewa tu, kita macam kita pinjam buku lah di perpustakaan tu kan. Pinjam pulang kan, gitulah. Untuk mungkin dari segi harganya itu lagi jimat lah.
2: Ya betul, sebab tu dia murah tu sebenarnya kan, betul. So kita sewa.
6: Kalau saya juga saya kurang kepada fizikal, sebab saya tidak suka simpan barang di rumah yang terlalu banyak, ataupun benda yang ada tu tidak akan kekal di rumah, maksudnya dia akan hilang. Jadi untuk elak dia hilang, belilah e-book.
0: Ingat tadi bilang ada.
6: Sebab yalah, macam sebelum-sebelum buku yang saya beli kan, masa belajar dulu, tak tahu di mana sudah. Simpan tu simpan, tapi itulah, tak tahu di mana.
0: Dah bah, tadi ada keinginan untuk ada bus library. Dia tengok kalah yang mini library tu. Dia mau juga
6: ada bus. Ada library. Kami ada perpustakaan bergerak. Maksudnya dari segi, sebab kalau ada buku fizikal dia perlukan ruang, bang, kita mau simpan kan. Ada yang memang iyalah, simpan ada khas rak buku dia, jadi display, koleksi. Tapi kalau saya susah begitu. Memang akan ada hilang.
0: Banyak
6: kan. Lama-lama dia akan mereput. Gitulah.
5: Ya. Ngamtu perpustakaan bergerak tu ada yang jaga.
6: Perpustakaan kawan.
0: Namlah.
2: Perpustakawati gitu.
1: Jadi kita boleh nampak lah apa ni, kepentingan antara e-book dan juga bahan bacaan fizikal ni. Kita boleh tengok ianya masih lagi apa ni, 50-50 lah. Tapi kalau kita tengok juga pada zaman sekarang, e-book tu merupakan salah satu trend lah. Yang mau tak mau kita terpaksa terima. Kadang-kadang bahan bacaan ni kita tengok, kalau fizikal yang dari segi kos mungkin agak mahal.
0: Lagi mahal kan.
1: Berbanding dengan e-book sekarang ni, kita boleh tengok dan kita boleh dapatkan melalui mana-mana platform. Dan harga dia pun agak murah. Tapi apapun, yang penting masyarakat yang berjaya itu adalah masyarakat yang membaca.
0: Kena amalkan lah amalan apa ni, membaca kan.
1: Betul.
0: Kalau di sekolah dulu ada 10 minit membaca kan.
6: Nilam.
0: Kalau sekarang nilam. Betul. Sekarang pun nilam online kan.
2: Ya, online.
0: Terkejut saya, ini dalam online sudah baca online.
1: Yang penting apapun perkara pokok dia, yang penting membaca. Sebab hanya membaca je kita boleh apa ni, menajamkanlah akal fikiran kita.
0: Betul, tambah ilmu kan.
1: Betul. Okey, apapun, dan terima kasih banyak kepada sahabat di Sabah FM, Sanakan FM dan juga Kedengar FM, berkongsikan mengenai dengan e-book dan juga bahan bacaan fizikal ini. Okey.
6: Okey.
0: Pasti kita jumpa lah untuk
1: dari sini.
0: Terima kasih sekali lagi untuk Sabah FM, Ikhle dan Edwin, Kak Nur, Didi di Sandakan FM dan Aida di Keningai FM. Terima kasih. Jumpa lagi.

0: dibenarkan ketika ini mempelawa orang ramai untuk tampil mendemam darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Dengan itu, orang ramai yang boleh datang terus ke Pusat Derma Darah Statik di Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan yang berada di RS4 bangunan Klinik Pakar HDOK yang mana beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 4:30 petang. Kita terus bersama dengan Aida pula di Keningau FM. Hebat coknya. Silakan Aida.
1: Baik, terima kasih Didi dari Sandakan FM bersamamu. Dari Keningau FM, hebat coknya pagi ini satu bahan perkongsian. Ini berkenaan dengan kejohanan bola sepak MSS Sabah 12 tahun ke bawah 2026 yang bermula pada hari ini, penganjuran kejohanan ini sehinggalah 30 Julai 2026 di mana empat lokasi diadakan. Kejohanan ini berlangsunglah okey, Padang S Sekolah Menengah Saint Martin Tambunan, Padang Kampung Lubong Tambunan, Padang SMK Namayan Tambunan dan juga Kompleks Sukan Daerah Tambunan. Itu satu bahan perkongsian bahan diari dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk seterusnya kita terus saja bersama dengan rakan di Tawau FM. Silakan Kayom.
2: Baik, terima kasih Aida. Dan untuk perkongsian dari saya sini dari Tawau, ada beberapa catatan yang ingin dikongsikan. Yang pertama sekali, kemeriahan ya, Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FCAT kali ke-11 untuk tahun 2026 mula dirasai. Dan ingin dikongsikan ya, bermula hari ini 27 Julai 2026 ketibaan rombongan delegasi antarabangsa sempena dengan sambutan FCAT kali ke-11 tahun 2026 ya. Hari ini akan apa dia akan datang ke Tawau lah ya, untuk bersama-sama memeriahkan Festival Kebudayaan Antarabangsa FCAT kali ke-11 ini. Dan selain itu juga hari ini berlangsung ya ceramah perdana bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Dasat Latif pada jam 7.30 malam di Muhibah Raya Tawau ya, Kampung Muhibah Raya Tawau. Dan khusus pada orang ramai yang berkesempatan, jangan lupa untuk datang bersama-sama lah pada malam ini menghadiri ceramah perdana ini. Dan satu lagi, ini mengenai dengan jualan Madani Koperasi ya, Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang mana berlangsung juga hari ini 27 Julai 2026 Isnin pukul 10 pagi nanti bertempat di Kampung Samal-Samal Pulau Bumbum Sempurna. Jadi itu tiga catatan dikongsikan dari Tawau FM untuk hari ini. Dan kita kembali semula kepada rakan tugas di Sabah FM, Iklan dan juga Redwin.
3: Baik, terima kasih Kayum. Okay. Perkongsian untuk dari Sabah FM pukul 7 pagi sebentar tadi berlangsungnya upacara penutup exercise Keris Strike Siri 31 2026 bertempat di Lasar Road 2 Kota Belud, Sabah.
4: Okey. Dan satu lagi pemakluman, ini berkenaan dengan acara Majlis Penutupan Pesta Pantun Pesantun Negeri Sabah 2026 akan berlangsung petang ini, 2 petang, di Auditorium Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah, dan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Jafri Haji Arifin, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS Sabah. Okey. Dan juga hari ini kita ada temu bual yang akan kita bawakan 11.30 Mei pagi nanti dalam ruangan Sembang Ekspresi. Ini berkenaan dengan Majlis Perasmian Bulan Kebangsaan Hari Sabah dan juga kempen Kibar Bendera 2026 bersama dengan Yang Berusaha Puan Dayang Selha Ibrahim, Setiausaha Rendah Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Akaun, merangkap Ketua Urus Setia Sambutan HKHS 2026.
3: Okey, itu perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan di Tawau FM, Kayum, Sandakan, Didi, Keningau FM, Aida.
1: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih.
3: Selamat bertugas semua. Bye.

0: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
1: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat.

Ya, baiklah. Tidak terasa menghampiri kita di hujung masa bersama menerusi Rentak Segar untuk edisi pagi Isnin ini. Ya, apapun terima kasih saya ucapkan untuk anda yang ada mengantarkan kiriman ucapan, ya. Sama ada menerusi Facebook atau menerusi WhatsApp Kening FM berkongsi cerita pagi ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Okey, apapun, ingat, mulakan hari anda dengan senyuman, bekerja dengan ikhlas dan sentiasa menjaga kesihatan dan juga keselamatan diri. Okey, apapun, saya Aida mengundur diri, memberikan laluan selepas ini rakan tugas dalam siaran Bahasa Dusun pula akan bersama dengan anda, menemani anda selepas ini selama 3 jam dari pukul 9 pagi sampai 12 tengah hari. InsyaAllah bersua lagi, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Dan teruskan bersama dengan kami dengan lebih banyak lagi lagu-lagu pilihan serta info berguna untuk anda semua. Assalamualaikum.

0: aramai ba.
1: Kos Limbahan Boros Dusun Manta Jam Kos Siam Kesabon Gisom Jam Kau Pedem Duo Tangadau
2: Maya Frekuensi Siam Nah Pedem Apat Titik Turu Megahertz
3: Keningau FM.

Kopi Sarangan ke Sabun, Kopi Selo Otako ke Wagu, Maya Diti ke Selimban Baru Sedusun, Bada Tihi Tita Kowi di ke Selimbahan Baru Sedusun Kuhoy Aramai Bo, ke Sabun di Timi Apai Kudogo DJ Kle. Mengambil tiga yukia selina ada telu jam, ketiba di jam ke siam ke Sabun, lagi sem jam ke pedem dua di tangan daun diti. Pastikan lagi kumah tambalut pakar raja DJ Aida, minang rohang di kayu selina ada telu jam, maya diti rentak segar, mata pada jam ke enam ke Sabun, lagi sampai di jam ke siam do ke Sabun. Amalan san nak lihis gina di kayu, nak orang awa sinding nulu di ke Sabun da baina, nak orang awa nagi da kepailaan-kepailaan di pindilang di tambalut pakar raja. Ponsi kau insan pekawagu kumah di kayu, atau kakal ko tumi lombus makin auditi Radio Malaysia Keningau FM karang han maya frekuensi siam nak padam apa titik turu megahertz om lagi maya aplikasi RTM Klik. Tak ada titik kedua nak padam turu tulan ko turu tahun 2002 nak padam onam maka pian dat titik tak ada ko iso tak ada titik tak ada ko iso om kadali wai titik tak ada ke warati pipira babayan dinulut om tak ada ko iso megal kasari makin auto ko titik ababayan min singilo karena titi misingi lo boros dus sudah jam ke pada miso tolu nak hapat minit ke Sabun. Ma timpunan tako lagi. Ko selimbahan diti mampai diti apa bayan moga ringau. Jam ke siam gisom jam ke pada miso ke Sabun. Jam ke pada miso ke Sabun mega lekas sari orang hot kabar ke ningau FM. Saya ke keperangahan data babayan dinulut ke. Menegi keperangahan da sinding. Da kesaban diti pepailang ku negi kumadi koyo. Karena diti kepailaan-kepailaan ki guna montok tadau diti. Kadali huay da temamason warna pepasan di koyo mana pa di koyo bota da. Maya diti WhatsApp keningau FM. Id kusungi sesiam 5 walu siam 6 walu 6 walu. Teka saya ke WhatsApp ke. Mila ku negi memasan maya diti Facebook. Ihu mana pa di koyo. Miapai kata kunci keningau FM hebat syoknya. Bahama jam ke siam 4 minit ke Sabun hiti da kau nan takau. Oh senang kanto timpun ai takau ka perangahan de sinding. Sinding mata di Ronald Salumin Suminiban. Itino Radio Malaysia Gening FM ku hoi aramai bo.

0: Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo, tolu apat-apat. Pokyo putan, id numur iso onom, teke iso walu. Osiriba gatang, osinang om kosudonget gatang.
1: Iyaku idohim gabin mantag kampung rempon tembunan pakinangaw ko na da baras da pasalimban baras dusun EPM kaningaw buhoy aramay bot.

0: Ruputan Komoyoyot Tawan.
1: Mbah Mata Pinai ke Banatiman ke Pulau Busur Ruputan Komoyotawan Montok Tarabaino. Kedua na pedam turutulan ko turuk. Di Pinalabu sudah ko pisan mau ngintong tahun Malaysia muntah kapat watas hitin ponong kayunan sokit. Ponong idu atas keningau ke Sabariti rumah samid pipirono kayunan. Ponong sesada ponam nagi ponong tetuang meninggarud miapa itong usid pipirono kayunan. Linus bobos akawas tolu na pedam tolu darjah Celsius. Linus bobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponong iru atas nabawan ke Sabariti rumah samid pipirono kayunan. Ponong sesada ponam nagi ponong tetuang meninggarud miapai tongus id pipirono kayunan. Lina sebobos akawas tolu na pedam tolu darjah Celsius. Lina sebobos seriba dua na pedam apat darjah Celsius. Ponong iru atas tambunan ke Sabariti rumah samid pipirono kayunan. Ponong sesada pon meninggarud miapai tongus id pipirono kayunan. Ponong tetuang rumah samid pipirono kayunan. Lina sebobos akawas tolu na pedam dua darjah Celsius. Lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam ke Sabariti rumah samid pipirono kayunan. Ponong sesada ponam negi ponong tetuang meninggarud miapai tongus id pipirono kayunan. Lina sebobos akawas tolu na pedam tolu darjah Celsius. Lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Bamikan urputan kau ngoyetawan montok terabaino kedua na pedam turutulan kau turu. Di Pinalabu sudah kau pisan mengintong tawan Malaysia. Montok kapat watas hitid ponong kayunan sokit. Amalan sanda mau kikinangau na kanunoh dat kepailaan omnogi kapas sarahan. Jam kau siam hau pedam 5 minit kesaban kana tumilombus memelihis ginawa. Sini mata di Rosario Bianis Osongulunan. Itino Radio Malaysia Kening FM. Kuhai aramai bo.

0: Iglesia Tinggal FM, Selimbahan Borong Dusun.
1: Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Ting kodo kawayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago puguluh osoro. Katingaligan tungungan tokaw tayinsanan.

Okey liho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapan tangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nak noh, keperimanan memantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

ada au memaduli keligaganan luyun. Tentu no, do kasasai ko opaduli. Karait ko mayat tawan om rontob wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyun, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapo. Poso dia okit tarawarau lebih pegulu. Om tenudok no, ponuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Biso kedungan dit ogirot, nyampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantad kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

Dengan aku biar sini mantan di LP Rafael Pinu Sumeyo. Minggu kita tu nampak ti jam kesiam apat nampu dam turu minit ke Sabon. Kakal tak kupai dapat bayan mau keringau tapi naik ke ngawi. Mila mandi kuyuh pesara tu pekeringau di kuyuh nu nampu pekeringau di kuyuh. Manda kombalutan manda detegari mandat kirakan tau mat kia. Manang di tiap bayan mau keringau. Baham harati iso Sundai ta harauna Sundai toko. Pina tak kerita binai kalion. Gak bisa nangan kau Sabon dari Dika di Jekle. Gak bisa nangan lagi. Lalu gotan mimboloto kau mabarakatan kau napa keparalan keraja hilang konti. Amin. Luhung napa iletawan hiti watas tenam kau Sabon dari Baina kasio. Memasan aku lagi tabilang ada mbi babasan kau Madilai Simpson, David Sando, I Bagang Sagi, Linus, GGM, Keti, Narumbai, Tonto Buroy, Kamilus. Nagi oinsanan kau bulutan I tengoli om sungin lab kasari telinga mo kinong radio keringau FM ko hoy ramai bo. Amiti, pokeringa ko tako ke Saban de Baina, iti Sundai man tadi kalion ke. Kinong hok de kayu no. Apa gon boros di lain? No mani no tokah Baina na po sungin terungak no kinruhangan om suai no gi ot intangan. Atuh koy harana gede di Inggris kya. Baina na po singin terungak no kinuruhangan nom suway no gi ot intangan kah. Apagan boros di laid no mani na tok. Baina na po singin terungak no kinuruhangan nom suway no gi ot intangan kah kya. Mai deko yusimbaro do deko piyo ko mo yan di kalyo nilo. Mai deko yusimbaro kita pinay. Mai deko yu po surata si simbar di kayo. Mai aditi WhatsApp kini ngang FM. Kusungi sa siyam lima walu siyam onom walu onom walu. Damang tamang gandad gandad di kayo kya. Damang nimbar da Sundai titi. Warapun nagi timpo di kayo. Montok damang mason. Mai napa di kayo po surata pasan di kayo. Mai aditi WhatsApp takiti. Facebook kini ngang FM. Hebat syoknya. Bahama karena po tumilang busong malihis ginawo. Makinaw sining man tadi. Kiki Fatihah, no simban.

Mild Hepatitis dan pemanggunan ramaian untuk pepengkawas keperibanan karait kegunaan manamang kalidasan. Hepatitis dapat terul di memarumak sara lemtinan. Awa kita tanda-tanda keimpunan. Nung obatan, nga milad kadala. Tiga ligay tinanong mayampayat maganod vaksinasi, manamang kabarusian tinan, milang jarum, lagi papanaw pemeriksaan kalidasan. Pengilan keimpunan kapanampasin nyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay hepatitis, mantan bayna. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.

Simpan Sinurambi di Entutunan Negi Tambunan Viewpoint Pensumpakit Kampung Dalungan Tambunan Isa Pakawago Kayanan Tetambulian It Sabah Wakil Datulit Kadazan Dusun Pinili sebagai kawawan saya penyimpan diti Minasai Kikinawas Teluloting Om Minasai Mantad Bosi Om Kiwotik Pering It Kentutunan Watas Tambunan Nyampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan Sinurambi Papa kita kelumisan watas tambudan, nulu kinabalu penong kosaban, teka masa senang kau yang ayat tawan, kelumisan tarau tumanab, om tayub tengus mantan banjaran kroka.

0: Antilopes McKinnon sining-sining pangulis sa Ginawa.
1: Tema tadau kabansan om tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif om atoranong, mai katoranongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros Madani, manta dit konsep tamadun civilization, popompit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan ko pagulo na po nga maningkanan katoronongon montok toinsanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik paladlongon dit manpoin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kopi Senangan. Hai yohoi Datuk Francis Landong. Kadauna makinongo kosalimbahan boros dusun Keningau FM. Okay, so ayo karong udah sinding-sinding tengah senang Om Ika Lalangat nga kanu lagi kepoilan miampai melotop DJ di tengah suau. Kuhoi aramai aramai mo.
1: Dari lokasi bahan boros dusun Kuhoi Aramaibo, mayat Facebook Keningau FM, on TikTok Keningau FM. Aramaibo.
2: Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 pada menem 2030 pada 5 napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2020 pada matalu 2020 pada 5 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Popompit kompetensi digital om kota Renongon. Menikid susumikul manting kanano mamagampot. Rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan. Sosio emosi om physical dit osono.

0: Cinong hono sinding-sinding ku dit kosalimbau id radio Keningau FM maya frekuensi siam noho pada 4.2 MHz toiko maya RTM klik.
1: Hepatitis dan pemagunan ramayan untuk pepengkawas keperimanan karait kegunaan manamang kalidasan. Hepatitis dapat terul di mengarumak sara lemtinan. Au kita tanda-tanda keimpunan. Nung au obatan ngak milad kadala. Tiga ligay tinanu mayampait magalud vaksinasi manamang kebersihan tinan milang jarum om lagi papanaw pemeriksaan kalidasan. Pengilan keimpunan kapanampasin nyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabai hepatitis, mantan baina. Pasan diti mantan RTM, teman setia anda.

0: Kulau FM.
1: Kuhoi, arau mai bo.
2: Jalur Gemilang di pekelihan nepo ngai sohrati nong au tokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio med amua hulit kawagu ed penangadan magahau pagun tokol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Jam koh pada miso ko Suabon.

Ko pisanan ke Saban Salam Malaysia Madani miampai ko doho kleh raman e di kabar Keningau FM. Perintah Pogun Kakal Komited menuridong gana balajaran o memegompi kotronongon megigion maya koin kawasan penghupan kosinan kemar sikulan pesendirian Cina sikulan mubalik om kotinanan ko gamaan okon Islam. Boyon Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Minaboros lonjakan penghupan tahunan dilo ko sudong dat kedudukan kosinan Pogun dit o girot. Ginumbu dilo pupuk kita koin kawasan lebih hatus piatus kampai no apat terpedem telur yang ringgit di tahun 2024 kemar siam naho pod riong ringgit tahun diti. Teks di siap ini lombus di Menteri Pengindepuan Suang Pogun Om Ko Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali di Majlis Ko Pertunuian Penguhupan Ko Sinan Zon Pantai Timur ID SJKC Cihua Sandakan. Siam riong ringgit pina lulus montok Zon Pantai Timur, pepoin kawas dua riong ringgit mantat tahun naka talib. Mantat ginumudilo apa titik apa ti iso riong ringgit pinobi kumat apa tau pedam duo kaganaan balajaran om apa titik lima walu riong ringgit pinatunoy kumad hatus dua na padam limo ketinanan kaugamaan okun Islam kapaino gereja tokong om kuil. Sokodo strategik miapai Malaysia om Amerika Syarikat AS edisuang kegenaan ketinguligan maritim kakal pegiraton maya kapal tahakan kapal KM Bendahara kumad agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Maritim Malaysia. Kapal tahakan kapal dilo pupuk kita ketumbayaan Amerika Syarikat kumad kemilaan de Malaysia sebagai gerakan maritim di kitonggungan edisuang menantu kotoronongon, kotingoligan om kestabilan idrantau Indo-Pasifik. Boyon setiausaha Kementerian Suang Pogun, Datu Dr. Awang Alik Jeman Minaboros, sekodong kedua-dua Pogun lagi teridongon maya latihan, teknikal, pogi beberasan profesional, om program penuridangan kapasiti. Minaboros isya dila pepogunop de majlis penamaan KM Bendahara, id pelabuhan Kota Kinabalu. KM Bendahara dit baino, man papanahom yang pai KM tun Fatimah Om KM Arau Negi pepoin kawas kemilaan operasi maritim Malaysia edisong pepanau rondaan penguatkuasaan om pengintangan kotinguligan id kewigan Pogun. Pemengeranan kapal KM Bendahara Sanganu Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia kusili simbol ketumbayaan Amerika Syarikat Kuman Malaysia edisuang pupu girat sokodung kotingoligan maritim kedua-dua Pogun. Kapal dilenanu maya program Foreign Military Sales FMS miapai Malaysia om United States Coast Guard USCG. Ila pupu kita nagi piramutan strategik idisuang kegenaan kotingoligan om kegiratan kuasa maritim. Boyon Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datu Muhammad Rosli Abdullah Minaboros sakudung dilo okono ka pupu hompit ka patahakan aset ngamungkab nagi liwang pegilangan pengalaman om latihan kedua-dua puru lalabi po idisuang pengoperasian kapal berkeupayaan tinggi. Minaboros isya dilo kuman peperuput katalib majlis penamaan KM Bendahara id pelabuhan Kota Kinabalu. KM Bendahara Pogluditi kapanau sebagai aset USCG pinatunoi maya rasmi kumad Malaysia dit kolimo tulan kosiam 2025 id Baltimore Amerika Syarikat. Ko pengukaban pakej onom projek lebu raya Pen Borneo Sabah Aga sokuri-kuri tulan kosiam di Montol. Ilo kosili pemangkin utama kumat kelancaran kapapanahan trafik miapai koyonon selatan dan utara Kota Kinabalu. Puru Parlimen Petatan Datu Syahilmi Yahya Minaboros jajaran dit popiromut ketiau gisem inanam dilo nampang sembogian komantan projek Kota Kinabalu Outer Ring Road KKORR. Wayaan alternatif dilo kan mana hak guno tegayo kumat memoguno talun-alun lelobi po magigion mantad koyonan papar lokawi om putatan dit miguli-guli id koyonan utara Kota Kinabalu kapaino KKIP om pelabuhan Sepanggar. Temanu di Datu Syahilmi package onom nepunga iso kemantad tolu package utama id siriba KKORR om package turu dit popiromut inanam kumaa id tebobon nagi aga opungoh dotong diti. Kapung kaban koisanan jajaran KKORR agak kanum pepukuri kosusukon talun-alun maya signifikan id longkod bandaraya. Ilo kanun negi pepoin kawas kosunungon sistem rangkaian jalan raya id pantai barat Sabah.
Kementerian Kemulakan Sport KBS Kakal, Bapak Giro Tinggi Saman, mungkin semok dot kemulakan, maya program kembara inspirasi belia agar rumbi kibar di Baino, Kapanau id pointong ko pogun. Kemudua Menteri Dilo Imordi Bimol Minoboros, program dilakosili platform teponsol, popin semok dot jurang ko petunuyan kepailaan perintah, lelebih po kemulakan labus kakadayan. Minoboros isya dilakuman peperuput katalib sesi town hall, program kibar nayatan pogun Sabah 2022 pada monom, id longkod komuniti Kampung Datuk Menggatal Kota Kinabalu, di nerekatan pikikiro 500 kemulakan. Mordi negi mengusup kemulakan mui lobby proaktif om pepanau dot komunikasi dua halam yang pada perintah montok kepala bus magigion di lobby aktif om kidaya saing damutilo puru parlimen sepanggar Datu Mustafa Sakmud Minoboros program dilo nagi manahak pendedahan karait isu semasa kumar kemulakan kampai no pinakunan Malaysia 1900 onom no pedam tolu. Ingkan o kabar keningau FM nulu di Maida Yungkit om pinadalin edikos limbahan boros dusun Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Bahan Boros Dusun Kluhoi Aramaibo Mayat Facebook Keningau FM On TikTok Keningau FM Aramaibo
1: Ya, kami senang andut ke sahabat untuk pindah ke Kepirung Oka Wagumaya di tiga salimbahan Boros Dusun Kluhoi Aramaibo
2: Ben-ben megel kasarer kata jam ko siam 4 menit ke saban. Kalau mesti di ruputan ko ngoyo-ngoyo tawan mo ta kata obay na.
3: Pakai na tumilang bus mamalihis ginawa ke saban na bay na. Makinaw sini mata di siarah amburus pinirubaan pitang kiadan etina Radio Malaysia Keningau FM hebat syoknya.

0: Kopi Sandangan.
1: Yoku Bodrik.
2: Om Yoku Ihana.
1: Kadali Huay. Mokinongo Sinding-Sinding Dahai.
2: Id Radio Keningau FM.
1: Sokodungonogi.
2: Kosolimbahan Boros Dusun.
1: Maya Frekuensi Siam Nahopod Om 4.0 MHz.
2: Keningau FM.
3: Kuhoy Aramaibo.

Ingka na kopya sining manta dah nakuro 29 pinapatan di Zekidin Zekri Sarapon minigawita to na bayati jam ko pada miso 2 na pada miso minit ko suabon posika ko mari kayo teka kali mo kinawariti Radio Malaysia kening FM karangahan maya frequency siam na pada apa titik turu megahertz ong kadali hoy tapi dai ko tadau di ti tadau ko iso ore kata jam ko pada miso tolu na pada minit ke sabon ruhai no makinang otak ko di ti apa bayan min singilo Anu kopio pinsingilaan toko dat kesaban diti dat adaw diti kakal kuda magandat gisom or kata timpu. Pekuro po ha ponsiko kumadiko yu dimino nimbar do teo sundai toko mendong diti ababain makering odite nuk ya. Aha, bayan na po sengin terungak no kino ruhangan om suway nagi ot intangan kasundait manta di kalyon. Maharati sisimbar manta di isay giyati. Ingya ge ngaran pindah surat ke pengkoropo membalok ku mamarit sundait yoku kan terima main telepon kasio. Oh, musuh-musuh titi, mata di Dennis. Hello kangku, kau pisanan kesaban DJ Papua Umbus. Kau pisanan antara kau iso. Lalu gatan mimbo letok in konti kening FM ku hoya ramai bo. Nak aku kupi-kupi kena DJ kasio. Dennis toko kudu-kudu sarayo pisuk-pisuk. Memasan kau pisanan kesaban ku mata insanan tambah lut mau kiki nengau kening FM. Lalu gatan toko meneguang keraja mani kita daw. Lansano lidas miapai keraja mani kita daw. Ponsi kau kini DJ kasio. Ponsi kau negi kumadika Dennis. Bahama senangkan temanku pelombus sosis simbar di Sundait itu nudik ya. Iti Sundait mata di Kalyun. Bayahan ku marikoy di nako simbar. Ogu muri ko simbar kasari. Si simbar na petinga handphone. Teka telepon ya. Elana si simbar montok di Sundait toko kesawan di timen. Wang dat ababayan mog keringau. Doko aguhot pukeringau toko dua tadau suwab. Anda ada napa di koyu. Tiki tadau ko isa gisom tadau ko limo. Jam ko siam gisom jam ko. Pada miso ke Sabon. Abah mau pegulu makin otak kau diti. Abah bayan min singiloh karena pun melihis ginawo sining mata di Hen Jasli Dayang Sarina.

0: kahimbawianku suai ko mantan ko kuasaanmu. Ya Allah, tinggalikai aku mantan ko belingkangan. Manaku mantan doa sendiri, tai ko mantan tulun suai.
1: Menimbapak kepesian, menikita tau, biampai doa.

0: kinangaw ko sa Limbahan Boros Dusun Kiningaw FM.
1: Ko sa Limbahan Boros Dusun Kiningaw FM, karangahan mayat frequency siam na padam 4.2 MHz. Mari kita daw.
2: Gisom jam ko padam 2 tangadaw.
3: Amay ba?
4: Nung antakan tsunami, tuloy kayuan pekianuan terima tumanun penuhuan bagian ketinggaligan mentok mendaliu mengusuhan lat mendaliu iduana nepot babarang dikayo awitan nepot dokumen tepansel. Intimput kewawaya mibagaliti ayinsaran aset dot perintah gohampit mapanahan kampai na pengukaban longkod pondelihan namat. Bagaimana kepailan tiket timpu mantan Met Malaysia menghampit tsunami temanud penuhuan bagian ketinggaligan bentuk ketinggaligan tensanan.
5: Jam kau pada misal 5:03 ke sawan. Pasti kau kemari kau yang tensanan kia di terminal Kodung Dahai. Makin awak diti kau selimbahan baru sedisun mata pada jam kau siam ke sawan kita sampai nanti. Mawi awi nadi timpu tokol. Nerongo nagi di kau yiti apa bayan bin singilo. Karena titi min singilo baru sedisun aransan daharo nananu anu di kau yuk ya. Maya diti apa bayan bin singilo hinanggar minin singilo tokol. Karena titi bansa bansa dat tombolog teko ngaran ngaran dat tombolog hitid pogun toko. Bam tapi naiko hiti perikan tegiso mitikos limbahan boros dusun datado diti. Sio sekira daharo boros kuri nakasalah. Sio nagi sekira daharo pasan di ano Columbus. Sio nagi sekira duwaro o boros di aku piyano kontok idginawa di kayu. Makiam puno ku ngawi kuma di kayu ngawi tainsanan. Pekoropo kada di kayu lihuay da kakal tumi lombus makinawa diti radio keningaw FM. Tu semua wali tambalut pakaraja mon tokos limbahan boros murut pagaya mantakau mon soy. Miapai kodi DJ Iza mengambalut di kayu. Selina ada telu jam kau tiba di jam ke hapadam dua tengah ada gisom jam ke telu sesedapan tilang pusat lagi makin nengau jam ke telu gisom jam ke turu data tuang mayan diti santai petang om harmonika bama otong kiadai kui kayu miapai sinding mantadi Ridwan Michael Aiso kino tutukon miapai kodoga DJ Clay hidokopo tabi misaginawo salam Malaysia Madani bye bye.

Okiliho Jalur Gemilang Idualai Tupis on Premis Pemadagangan Miampai Poin Penu Kapantangon. Tentu onoh Jalur Gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id Jalur Gemilang. Ilago memaguna Jalur Gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu Jalur Gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakitanak no, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso Jalur Gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

0: sayang Ramuyun.
1: Angkininyo rak kaninga FM.
2: Into Ramon rak kasalulan ragu numurut. Pagayaman takaw monsoy kaninga FM. Hebat am syoknya.

Assalamualaikum kan saya Rauro itu. Nah kasuku takkan Rauro kasar minggu itu ya hino ruang operam tulu hari bulan sila katulu ruang aribu ruang operam onom ahondo operam ruang safar 1400 apatnya operam valu hijrah. Ampa kakak kosong apa rajang kau peram ruah ruah ngau peram talung haminitra tangan orau. Pak kataka Islam apa ralan ruah sembayang fardu zuhur ralivung no keningau. Am ahondo ralivung in tokono. Kan saya nanti ngesramin pak kakak kapa hamba tak kapa kawi au DJ Zah. Rayus a si simpung amarang ramayun. Ra kasalulaan rahu nomor ra oroh itu suku rajam kataluh ramai. Ampeng konangan rarangan angka raja rarai tuli. Raka salulahan rahono Melayu rentak segar DJ Aida. Tino malimpun rajam kaonom sukura jam kasiam rasusual. Amzi numunuh inovahu rangan angka raja DJ Claire. Raka salulahan rahono dusunku hai aramaiba. Inta rajam kasiam rasusual sukura jam kau perangroh rarai tuli. Kan saya datang ke Eropa kakak Rayu sangkiring orang mora radio keninga FM ampai lirai miun angit torah vilin miun mayra WhatsApp mayra nombor lohosa siam lima valu siam onom valu onom valu am Rayu takapon tingais am ringo hota kapo ruo rimbai yohino rimbai punawon kuyak rimbai rirus di Rafael am sumunuh hino bahu rimbai into di Nur Hayati Zulkifli mo ondom dirun.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Jam kasak ratangan noro amkan sen Malaysia Madani itu no aho ondo pasukuan ku I Nor Khaliza Abdul Karim. Perintah Negeri Rayu Sumohot apapiro terata yar pangubasan am ahalung rakan sen no uluna suangan maya raka singkatan no insup usin rasikulan persendirian Cina sikulan mubalik ayuk inan keagamaan suai Islam. Kinian Menteri Datu Seri Panglima Haji Jinor Nambala kasingkatan no insup tukir upok hino ahon do oranan turungan usin negeri ra apirot. Siung hino na paintalang raka singkatan alabi sangatus piatus yo hino intora apat ngoporam talu ngajuta ringgit ra upok ruo ngariburu ngopo rahsia mengopor ngajuta ringgit ra upok itu. Teks balano pinasuku no Menteri Perdagangan Ralom Negeri Amkos Sarakayahan Datu Armizan Muhammad Ali ra ilau panakan ra insub usin zon pantai timur ra SJKC Cihua Sandakan. Siam ngajuta ringgit pinamalai ra zon pantai timur sinumingkot ruonga juta ringgit intora upok nakasaili. Intora suang hino 4.4 ngopor amsa ngajuta ringgit pinamalai ra 4 ngopor amruo institusi si pangubasan am 4.5 ngoporam balu ngajuta ringgit tina akan rasa ngatus ruo ngoporam limo inan keagamaan suai Islam naka aya gereja tokong am kuil. Huyo on sebonsoi na Malaysia am Amerika Syarikat AS dalam aspek pahampinan maritim Rayus Piroton maya panakan ra kapal KM Bendahara ra agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Maritim Malaysia. Panakan ra kapal hino apa intalang ra kapicahan AS ra kaluluan no Malaysia rarangan maritim ra bertanggungjawab ra amaran dan ra kalandanan pahampinan am kaansayan ra rantau Indo-Pasifik. Kinayan setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Dr. Awang Alik Jeman Nambala, huyuno karuruo negeri pono piroton mayara latihan teknikal pahayaman profesional ayuk program ka singkatan kapasiti. Yo Nambala rahinili paad nangimpuas ra ilau panginggalanan ra KM Bendahara ra Pelabuhan Kota Kinabalu. KM Bendahara kulimanin beroperasi ambayara KM Tun Fatima am KM Arau pono apasingkot ra kaluluan operasi maritim Malaysia ra ambaal ra rondaan penguatkuasaan ayuk pahilayan ra pahampinan ra luaf negara. Panginggalanan ra kapal KM Bendahara no Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Malaysia asok ra simbol kapisayan no Amerika Syarikat ra Malaysia ralom apapirot ra huyu pahampinan maritim ra karuru negara. Kapal hino na alap mayara program Foreign Military Sales FMS no Malaysia am United States Coast Guard USCG. Amtus kono apa intalang rapa sindanganan on sebonsoi ralom aspek pahampinan ayuk penguatkuasaan maritim. Kinayan pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdullah Nambala huyu hino salakayak pana akan ra aset hino rakoson angukav ra intok pahayaman ra pengalaman ayuk latihan no karwaroinan mulupono ralom pengoperasian kapal sino kaluluan asawat. Yo Nambala rahinili ra angangaho nalivos ilau panginggalanan KM Bendahara ra Pelabuhan Kota Kinabalu. Nakasail hitili KM Bendahara beroperasi ra aset USCG amtinakan mayroa rasmi ra Malaysia ra 5 hari bulan sila kasiam ruang hari bulan operam 5 ra Baltimore Amerika Syarikat. Pangukavan ra package onong projek Leburaya Pan Borneo Sabah kulimanin ra sila kasiam hitu. Amtus asau kravaval mayo rakan saya novaval trafik ra liliut selatan am utara Kota Kinabalu. Lalan sanon Parlimen Putatan Datu Syah Helmi Yahya Nambala ahondo rapa sindanganan no ketiau suku Inanam Hino rasam piruo intera projek Kota Kinabalu Outer Ring Road KKORR. Bayan alternatif hino kulimanin anak rakan saya mayo ra am papakuan sangkul mulupono ulunamahun intora liliut papar lokawi amputatan ra ahisanduli ra liliut utara Kota Kinabalu naka aya KKIP am Pelabuhan Sepanggar. Datu Syah Helmi Nambala package onom projek hino saumi intora talu package mayo raliwi KKORR. Am package tulu rapasin danganan inanam moira tebobon kulimanin asau kra upok itu. Pangukavan rakawi jajaran KKORR kulimanin alap apatuun rababaal sangkul asosok mayara signifikan rapusor bandaraya. Amtus apasingkot rakatuyuan no sistem sinusuyono sangkul rah pantai barat Sabah.
Kementerian Tuvahu Amspot KBS Rayus Apapiro Rahohot Mima Arratayar Tuvahu Mayara Program Kembara Inspirasi Tuvahu Akar Umbi Kibar Rarayno Menjelajah Ratikop Negara Kumaro Menteri No Mordi Bimol Nambala Program Hino Asa Ukra Intokon Akasip Rapa Masukuan Ra Aho No Parintah Mulupono Ratuvahu Lusar Bandar Yon Nambala Rahinili Ra Angangaho Nalivos Susi Town Hall Program Kibar Tayar Negeri Sabah Ruangari Burung Peramenom Rapusor Komuniti Kampung Datuk Manggatal, Kota Kinabalu Am Suang 500 Limonga Opor Tuvahu Inaya Ra Program Hinili. Mordipono Alansan Rah Tayar Tuvahu Ra Alabi Proaktif Ayuk Amba Alra Komunikasi Ruohala Ra Parinta Ra Apaula Ra Ulun Alabi Alindot Am Aka Pahilolo. Lili Warahino Lalansanon Parlimen Sepanggar Datu Mustafa Sabmud Nambala Program Hinopono Anak Akra Kain Tutunan Ra Waval Raino Ra Tuvahu Nakaya Pampataran Malaysia Saribu Siam Ngatus Onom Nga Opor Am Talu. Hinono aho ondo winosoy rimay dayungkit ang pinaralin kura rahunumurut. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: katalungo por aribulan sila katulu inili ra oro man rarangan kapuam hari persahabatan sedunia. Rangan ondo inte poton takau mambuli rabal sibunion takau masalok man sawai a masalok sumau ritakau patulun bokon mangimuag ritakau. Paring panangan rangan masalok sumoroi ogonong makatum takau rakapaganan. Kan sayan oro man rarangan hari persahabatan sedunia intor RTM teman setia Anda.
1: Lembangan Amalia Kapam Maleo Basin The Lost Wall of Sabah Egera Rapu Ruliut Sabah Undo Mulogo Tojo Rabal Rujo Grafino Kokosan Rapaliuk Undo Mayo Tojo Ragayono 500 per ngoperang balu kilometer persegi Amlandomno 1600 tulung ngoperang 5 meter Yonangun Erlonson Rubatu Ruagis Ambatu Rurosok Kokosan Anal Sibuni Intor Arama Tutunan Rutan Ati Malingon mengampin amagalung raribuan tutu amratusan mayang ondok mapagon matum Rorondo ondok mapatunggul ralembangan Maliau ratanati am sungoi Maliau ondok tumilis rasungoi kinabatangan Talu bal mandai ondok memunduk tojo raguang sur ralembangan Maliauti am bujuk lutung Bosai Maliau tul natampas rasawat maperang balu ngamite am niak tilungan linu maksud Rorondo tilungan timu mapalong ondok mokondo rasabah Rabilor 1000 Lembangan Maliau pinatanau kosendra kawasan rezep perlindungan hutan kelas 1 Amra kabalu rainukau sinokra eko penampungan sa pertalu ayuk interakan dayan eru lidut ragitio mabuli pululowon Radu ayuk mabuli balon iginya

Yo pa kakak kansen datang noro kansen nanti guys am kansen akan ra tangan noro am pa kakak onsoy onsoy ra angkira lan ra patang ulura mulian tinga is kapa moy pangalap la lain sikul ilain ra lan si nosungoy am alamo kaulo no nan pinoy nan am maya ra undang undang hinoro koson onsoy onsoy kakak sukura ulian kapo am sukun. Ampa kakak kosonapora jam kasa talungapur ngamin itra tangan oro akai takara ina tangan pamahunan mai yohino rondo ina tangan ini witno rangan angkaraja DJ Ijal amra jam karo akai takara ina tangan pagayaman monso yohino pa kita akan rarimbai.

Ampai kewangan payah rarangan taka Roslan Miasin Andong Junis Laim Retena Ra nang itu ra bilin mai ra Facebook mai kan saya datangan orang-orang mayon kan saya nanti ngai sampai kewangan sahulin nang itu ra bilin ramo. Ampa kakak boleh kapoyo ang itu ra bilin mayon mai ra WhatsApp mai ra nomor loh sa siam 58 siam 08 08. Amarista ka po ang kiningo rarimbay paikaboyo rimbay rilindong lambang am sumunuhin na baho rimbay intori Aaron John Agustin nololot nutrus madi.

0: Tanzana dengan Orokan saya nantinya seramin ke pegangka Raina nak kasut kita kena Raina tangan pemohonan Maira Orokasa Ram minggu itu jadi ke pegangka Ra Oro itu rakoso na tumutun takar rondo pihak kampung ke pegangka ini kalau ada kampung tuari taut raka ninggal tu rakoso na balak ke pama ngulit ke pama patutun di takar kampung itu ya hino tantuno kata kampung rak kampung tuari taut patil ating ya pahaka patil ating buli kiri rakoso di termuramon kosong no kampung itu nasab inter pahulu lipu yo.
1: Aku dia tu mensusui mengenai du asal usul no kampung takawit tuari tahun. Jadi ceritaanku dari itu du mula-mulai. Sebenarnya kampung tuari tahun di bermula di kampung Laid. Kampung Laid ini terletak di bangunan Insan sekarang. Bersebelahan dengan Balai Nutan Sri Supian Koro. Susuyon takau atungaran kerangkat-kerangkat nu tuarit taudit nuli du kampung tuarit taudit. Jadi dondo odow ulun-ulun ninto du tuarit liawan tuarit taud sebenarnya kampung niro memang ikin pagun laidin. Yo du baloi ni itan Sri Supian Koroin. Jadi dondo odow tiba-tiba datongo nu penyakit. Datongo nu penyakit yang begitu dasat kun Melayu, mapatoi tiba-tiba mapatoi tadu ngulun. Jadi mula-mulai masih poyo ulun-ulun takau dio itak gotong royong iro mamulobong. Tapi makin bagodo ka bumasanggup iro mamulobong. Lobongon yak bagun iro ginangapatoi du itakau ulun takatyo dumini du sususaw. Jadi ondo bagu ulun-ulun ataupun namagun du pagun lay dini pamagiduk bakuiro bokon ni inuli du tuari liawan du daitulah bokon ni inuli di tuari taun bokon na magini du kampung kaningau bokon naka inuli du masak patikang dangulad kadalakan kundoya sababnya kampung yang sinabit du timuk mukundo pertarian pabukat jadi lapas itu bila sebagian ni ulun takau dangkat ku hidup tuari liawan pamagun niro du ngaran pagun pertama tu lihat tuari liawan ini yaitu paun. Paun matanya du murut da bait, paun kelabau. Namiaran du kelabau. Jadi lapas itu pemagun tiap du bini, pagun paunit berdepanan berdepan dengan bakas paun dugi, bakas kampung dugi berdepan dengan lapangan kapal terbang da itu. Berdepan dugin. Jadi kampung paunit memang kebanyakan ulun-ulun tuari taud tuari tiawan dan ando kena magiduk terus ngitu dugi terus namagun ni rodu kampung tuari tau gitu. Jadi bila bagu anu alapu ali nu gratis pemerintahan nu Borneo itu, kakalo bagu gin berdepan dugin kampung Paunin balik kapal terbang. Balik niro kapal terbang, landasan kapal terbang. Balik jadi ondo po ulun-ulun tiadu gini masih untuk irodu bunyi nu kapal-kapal bilat tumun. Bis nagi madiak, dia itu poyon dodotiak menjerayain berdepan. Jadi lapas itu turiad baguiro. Turiad baguiro artinya bahasa murut tabai ini turiad ini berpindah timuriad diro. Turiad baguiro kui dua riwain. Paunit poyon dia ada bukit-bukit itu. Kemudian yang tuari liawanda itu dia sebelah bawah. Jadi pemagun baguiro tiadu gini. Jadi ketua kampung Dugi inilah lah pinjawan ketua kampung Dugi. Jadi ketua kampung kena limuanku. Ketua kampung paya tu pu du kampung lain ini Oti Dondong tahun 1920. Tuarin ini berasal daripada perpindahan penubasan murut nu bedabai Timuriad. Begitu dah punya pencaritan daripada perkataan Timuriad. Jadi kita berbalik kepada tuari tahun pula. Daripada kampung apa semua tuari taud ini jadi apa semua datang lagi satu musibah yang ujian Tuhan kemarau du kurang lebih hampir telu bulan jadi sungai nu pemalan iti ka nokatan kunu anu murut tabai nanu ngaran kita rasak sungai liawan pun narasak jadi pagalan pun hampir nokatan ataupun merasaklah jadi Pabibincang ulun tiada duit, terutama yang memang penduduk di sini yang lari dari Pagun Lait yang duluan di sini, termasuk yang maman bantangun ni, yang maman duit ni, yang maman sadok di kunai yang digai di sini. Jadi diorang berbincang apa semua untuk mencari sumber air. Diorang raun cari apa semua, maka diorang jumpa lah satu mata air. Mata air ini kalau bahasa murut dabai ialah taud. Kalau bau niro dugin, kalau bagu niro dugin pergi ikan mata air ini kalau bagu dugin. Jadi tiok bagu dugi sagawan niro, pengalapan timur, tiok bagu dugi padiwan niro. Sampailah bagu duna puli bagu anu ingaran giti gi odo kumarawi. Iyo, bila bagu ka puli, bagu apa semua, jadi paginakan bagu iro. Paginakan, kono murut tabai itu paginakan itu puyo mansilan. Jadi dalam masa itu, masa sama, bila iro nansilan, pampapakat bagu iro, pabibincang bagu iro, du pangingaranan du kampung du giti. Bila iro nabibincang, urang-urang ataupun ulun-ulun yang sinabit kuda citi, maka ada yang daripada Tuarid Liawan mencadangkan Tuarid itu digabung kepada Taud. Tuarid dan gabung dengan Taud ataupun Pinasantum Miro.
0: Ya, baka kulak keli siung no ulun dah kampung itu.
1: 400 ulun bagi penduduk muda itu mengikut yang berdaftar ataupun mengikut kami punya profil kampung. Jadi penduduk nak majoriti memang bahasa memang suku kaum murut tabai lah. Tapi bila pi bagudun mau kunduk kawin dusun, kawin ini itu ini, jadi nak tercampur bagulah. Tapi majoriti penduduk nak ataupun simpung-simpung pendudukin memang murut tabai.
0: Ya, kosan paka boleh kali rekosan patutun Ramon kesingkatan pembangunan sinar kampung itu.
1: Memang sinar dia noyo nu anu kerajaan. Jadi memang klinik mokondo noyo, sekolah mokondo noyo, surau mokondo noyo, kemudian belaraya mokondo noyo, jaraya pun mokondo noyo, pipe kamu kondo noyo, kemudian elektrik kita mokondo noyo lah. Sekolah ini po yo, balo musim berakis kapun asal aku 1966. Jadi SK Tuari tahu dia mula-mula kemudahan. Lepas itu klinik. Klinik po itu po binalu 1969. Kemudian jalan raya itu binalu 1972. Jaraya pedugi baru yang gotong royong sangkulo jadi jaraya. Jadi naik taraf bagun kerajaan 1972. Kemudian belaraya Jodoh Padangin binal du tahun 1973. Tadika dibina pada 1975. Tadika du nala indah itu. Jadi igin pembangunan du tuan tahu ditlah.
0: Ya sini kelip perakosan lansan menda perintah.
1: Harapanku, aku selaku ketua kampung mewakil penduduk kampung Tuarid Taudit, marap aku melansan aku supaya permunan-permunan yang diaju atau pakaian-pakaian ujeki keikun, tolong adik alapok perhatian. Terutama bangkali yang pakaian mai, irigison du pemaranawan. Kabu maranau selama 6 tahun muda itu, karena kandok timum. Igin pakaian yun mai mendasak.
0: Ya pahaka patilating pengkonangan telut kudiun.
1: Iya, telut kuyak yun. Karena ini dah kita menurang di jumpa mengimut asal usul kampung, ekonomi, pembangunan, proyek-proyek nuanus ngereng di mendasak lah yang pakaian yun mai.
0: Ya, kepake-kepake harko sana kasuku tekan ya raka paparan dalam inatangan pamahonan mai ra oro kasa ra oro hitu andri taka pra minggu matong pengkoranan ya.

0: Kuwait, mayara inatangan, pagayaman monsoy, yo hinapakitakan dra rimbai-rimbai, tukir oro kasa, suku oro kalimo, rejam karu o suku rejam katalu ramai.
1: Ya bahagia kareno jam karo ramai amaka eta kare inatangan pagayaman monso ya hina pakita kan dari bai sukura jam kata luh ramai. Jadi pa kaka beli kana angita rabilin muyon ama kita kare rimbai kasih amuyon mayara whatsapp mayara nomor loh sak siam 5 balu siam onom balu onom balu. Ampa suku aku pebilin orang antaka Elvia Samai Paran. Hello kan saya Ndra Oro Kasa DJ Za iningan nuhuang kan saya napa kora karaya murah kontikan ngay FM hebat am on soy kapio. Aun kabar alansan on soy akam akia siau namun nangit rabilin abisa suang karayaku intor rasusuam. Alansan dakawi nurang-rangan keningau FM sabab FM onsoy-onsoy am paring kuanangan rabilin-bilin onsoy tukir norau rasiaran numelayu dusun intararangan keningau FM sabab BFM iarini majanun silap angun akan arumbai aliuji elin kemabung runang skim kola tomani lima ansuai raskim tomani inan rapi mandi kampung boo aka rangai paran sansulapan ra kampung lalandangan am kawinu inggalan huruf e sukura zat pai pangkau suang nu ikana savitra inggalan am ahinga aura meyon kawi. Tapi pancirangan taka suku savoino pengkonangan riun di Jaiza kansana para isra tugas amrayus kumusim asihau po sumimpung ra pagaman onsoy asihau akit angkini ngora rimbay kanawaya pula krimbay rijo sisikin. Ya kan saya nauruh itu kan saya nanti ngai sampai kuanang riun nangi torah bilin ramo maya ra whatsapp mai amra istaka pang kini ngara rimbai kini tak nurangan taka LBA samai paran na kita kara rimbai kanawai apulak rimbai kini tak ri ibit pensiangan rimbai riros di bambangan am rimbai kini kini tak ri dindin tangi nuhuang rimbai ri rosiaro rosario bianis.

Asia kapuang kiringoh rarin bayi itu, pai lirai maya ra ina tangan pahayaman, monsoi tukir oroka. Wah, Asia kapuang kiringoh rarin bayi itu, pai lirai maya ra ina tangan pahayaman, monsoi tukir oroka.

Yo pa hakagare no pasu ku aku pilih orang anta ka sino aje ka oran. DJ kan saya oro roti mon soy oro ti malasura kening auti. DJ rimbai pa kasagaku ra oro roti rimbai bayar bujang rimbai ikal sombos. Am rimbai pa yo giti yo kosun kasagan ku ayu galama DJ bagi nayak DJ am paring kuangan po yo am ka ansayan. Yo kan senriun pengkonangan peo sahuli nangitora bilin ramo. Ampas suku aku pebilin nurangan taka. Awi Francis tu ya intora kampung Pantai Baru. Mau kita kerimbai butitin rimbai Edward Amy pasukuan kura keluarga tu ya. Kosong di Baingon tu ya sansulapan Iswil tu ya sansulapan Isuai King tu ya sansulapan hio kampung Merapuk. Am I Roslin tu ya hio kampung Ambual. Am I Ros tu ya hio ra kampung Baginda. Am I Mariana tu ya hio ra kampung Paltenom. Am Rospen tu ya hio ra Johor Semenanjung. Bilin ku disilo lumango halan huang kuramuyon aun koson nakapahin tawoy takau bahu alansan au onsoy onsoy takau kawi. Ya pengkonangan riun Francis tu ya nang itarabilin ramo. Amrais takapang kini ngora rimbai kini tak nurangan taka. Sino aje kauran nak kita kera rimbai bayar bujang rimbai rikal sombos. Rimbai kini takri Juna Ampalus na kita rimbai Ina rimbai Edren am Ilori Rally am sumunuhina baho rimbai Intor ri Steven Jimin rimbai Bilindiama rimbai kini tak nurangan taka Ina.

0: Wow, kau tu yang so. Kau sen malau, tak bulus mutu.
1: Aya manci huang kuling kong. Nilengah karai kutu ka mansi-mansi. Gando ulu. Nilengah halan ini talan guno. Sino sampa, ahung, hulok, kuliawai. Tambak pun sin. Tapi gando ulu matong wepe hilong.
0: Oh, kau tu yang so. Baiklah nak rakini ngang FM.
1: Oh, sino ki iklan nak ni FM tu?
0: Iyo.
1: Anu yang ngam ringo-ringo ngarakan ni FM tom. Kaya kapan dia ora ilo ake iklan?
0: Gini nih, dirun. Kalau masaluk mangkir ngawurakin ngang FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Yaukan, nonce yakin no. Kalau ada kapandai ulu nasuangan datira intok no karaiku tu.
0: Topot gini yang so, ati lahir malupus lagi tiyo, masuang ulun moy pembali ra kadai mutu, mabuli po yang balanjain muraki.
1: Pakuan wai.
0: Bah, bukan aku po.
2: Yuyuh.
0: Bapak kelani, teleponi am.
2: Yuyuh.

Yo pa kakak basuku aku pia bilin no rangantaka kan saya anda kamayo di jam bertugas au ahar uhang intora desa sepi abul kemabung. Kita klari mairi sudin kansut bilin no matuo pasukon rarangarangan kakak lirako au nyak intok. Aun yak intok liwa-liwa apa kau raja muyun ra oro itu paring konangan DJ kening awe FM Monsoy. Ya apa kakak peng konangan ra muyun ang keningo. La radio kini FM on yakin tak moyon ampe konangan pe ramoy nang itara bilin mayara Facebook WhatsApp my mayara mo ra TikTok. Ampa kakak Reno jam karwo limo ngau pun kami nitra mai am nakasukutakan diora kapaparan nu kasalulan rahu nomor da oro itu ama kiasiau sinolai rahu ika onsoi naringoh moyon intorako. Am semunuh itu orangan intakan oranganan angkara jad DJ Atika ralom kasaluloan rahuno Melayu santai petang am harmonika. Amrais takapoan kini ngora rimbai kini takno rangantaka Francis Tuya amrangantaka ahar uhang. Nah kita akra rimbai bili numatuo rimbai risudin kansut am rimbai ri Edward Imi butitin. Hini akin terakau DJ Iza Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Paling konangan.

selamat petang dan juga salam sejahtera buat semua pendengar Keningau FM yang masih lagi setia bersama kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang anda hari ini? Hari ini hari Isnin. Harap semuanya masih lagi dalam keadaan yang tenang-tenang setenang cuaca kita pada hari ini. Nampaknya hujan dari pagi sampai sekarang ini tiada hujan, tapi sedikit redup cuacanya, sedikit sejuk kan dari pagi dan juga sampailah sekarang ini. Harap semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria dan masih lagi bersemangat menjalankan rutin harian seperti biasa. Dan juga waktu-waktu begini adalah waktu-waktu di mana tempoh untuk kita bertenang. Kita bertenang dulu sekejap, kita ambil dulu masa minum kopi dulu. Memang cuaca ngam begini, kita ambil kopi, kita minum secawan kopi dulu. Bagi yang berada di ruangan pejabat, bolehlah buatlah secawan kopi. Bagi yang sekarang ini berada di rumah, mungkin boleh jugalah kan. Mestilah di rumah kan, boleh buat kopi, bukan secawan tapi bercawan-cawan. Cuaca begini memang sangat-sangat sesuai dengan minum kopi. Minum petang orang cakap. Baiklah, untuk petang ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam untuk hari ini, edisi Isnin 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Ija dalam siaran Murud yang bersiaran dari pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Jadi kita biarkan DJ Ijah dulu berehat. Sekarang ini biar saya, DJ Atikah pula, temankan kamu sehinggalah 7 malam nanti. Baiklah, petang ini jom kita jadikan segmen Santai Petang ini satu ruang untuk anda melepaskan penat. Penat apa? Penat seharian bekerja. Maunya lagi hari ini hari Isnin. Penatnya lain macam. Ada juga yang sekarang ini penat makan. Ataupun sekarang ini penat memikirkan nanti mau makan apa lagi. Itu pun penat juga kan. Tidak mengapa, kita tarik nafas sekejap dulu. Kita biarkan diri anda ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar. Cerita yang menarik, semestinya info terkini akan saya kongsikan untuk anda semua untuk hari ini. Jadi tidak kira mungkin ada yang sedang memandu, ada yang mendengarkan kami sambil memandu, membawa kereta, ataupun sekarang ini yang berada di ruangan masing-masing, berehat di ruangan pejabat, ataupun di mana sahaja anda berada, terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, jom kita mulakan santai petang kita. Kita mulakan dengan lagu terbaik hanya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Bah, dengar kamu tahu Keningau FM, hebat syoknya. Terlalu

Baiklah, itu dia lagu Bercanda. Baru saja menghiburkan anda. Baiklah, untuk pusingan yang pertama ini, saya ingin kongsikan kepada anda jabatan laporan info cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu amaran ribut petir hujan lebat sehingga pukul 4 petang ini, 27 Julai 2026, khususnya bagi negeri Sabah bahagian pedalaman, Sipitang, Tenom, Kuala Penye, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan. Baiklah, untuk anda di luar sana, hati-hati ketika memandu. Semestinya kan kalau begini, hujan-hujan begini, kita tidak boleh agak apa yang terjadi. Jadi buat yang ketika ini sedang memandu, hati-hati di jalan raya, hati-hati membawa kenderaan. Dalam keadaan begini, patuhi undang-undang jalan raya dan juga semestinya jangan tergesa-gesa. Baiklah, untuk petang ini, buat pendengar Muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 3.45 minit petang nanti. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, dalam topik yang insyaallah sangat menarik buat kita, iaitu berkeluarga untuk ke syurga. Masya Allah, kalimah yang begitu sedap untuk kita dengar, perkataan syurga. Berkeluarga untuk ke syurga, insyaAllah. Itu semua impian, ya? Tapi belum tentu impian itu akan dapat kita capai. Kadang-kadang tinggal harapan saja. Jadi macam mana nak bawa keluarga itu ataupun berkeluarga yang boleh dapat kita capai kepada syurga Allah SWT? Pertama, ingat kenapa kita berkahwin. Ya? Sudah tentu perkahwinan ini adalah anjuran di dalam agama Islam sendiri. Islam ini bersifat dengan sifat yang sederhana dan menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga keturunan. Macam mana nak jaga keturunan? Mestilah dengan melalui perkahwinan yang sah menurut syarak. Kalau tak ada hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan, akan berlaku juga sesuatu yang ditegah, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu Islam mengatur bab perkahwinan dengan sangat indah dan cantik sekali. Pertama, bagaimana Rasulullah mengajar kita dan memilih pasangan hidup. Tak nak panjang ceritanya, tapi pilihlah yang ada agamanya dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Sudah tentu yang beragama ini dengan akhlak yang baiknya melayari kehidupan rumah tangga, sudah semestinya insya-Allah untuk mencapai syurga Allah, itu yang insya-Allah akan didapat dicapai. Jadi pertama, kahwin kerana tuntutan agama. Nabi kata, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati walaysa minni." Nikah sunnahku, siapa tak suka dengan sunnahku, dia bukan daripada umatku. Ayuh, anak-anak muda sekarang ini selesa dalam keadaan tidak berkahwin. Senang ustazah tak kahwin, senang. Tak payah jaga, tak payah cari makan untuk orang ustazah, kita seorang je. Tak boleh, ya. Tak boleh cakap macam tu. Islam suruh kahwin. Bahkan dalam ada masa perkahwinan itu wajib hukumnya. Ada masa perkahwinan itu sunat hukumnya. Dan ada masa perkahwinan itu makruh. Dan ada masa perkahwin itu haram hukumnya. Jadi kita melihat perkahwinan ini, pertama suruhan agama. So, Al-Quran ada, hadis pun ada. Jadi pilihlah yang baik. Niat yang baik kita mendirikan rumah tangga untuk mencari mardhatillah. Yalah, memanglah kita kata susah peringkat awal. Tapi kenapa kita kahwin? Kita kahwin kerana Allah. Sudah tentu kita akan mencari keredaan Allah. Jadi macam mana nak jadi rumah tangga kita rumah tangga yang mendapat mardhatillah? Dalam rumah tangga mesti melaksanakan perintah Allah SWT. Suami sembahyang, isteri sembahyang, anak-anak sembahyang. Sekali-sekala sembahyang berjemaah di rumah, ataupun bawa isteri, bawa anak ke surau atau masjid berdekatan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ini di antara, ya? Nak jadi rumah kita bagaikan syurga. Dalam rumah tangga itu juga ada, ya? Sekali-sekala seorang ayah bukalah kitab agama. Sekarang ni kan buku agama banyak. Terjemahan ada, Arab ada, Melayu ada. Tak ada masalah. Bacalah sepotong hadis yang pendek saja. Lepas tu jelaskan. Ikut apa dalam buku sudah. Tak payah nak buat hal lain kalau rasa payah. Ya? Okay. Yang ketiga, doa. Ya? Doa lah kepada ahli keluarga kita supaya ahli keluarga kita sentiasa berada di atas landasan-landasan Allah SWT. Mak ayah, tolong minta syurga dengan Allah. Syurga ni boleh kita minta. Tidak ada salahnya. Mintalah syurga walaupun banyak kali setiap hari kita minta syurga, Allah tak marah kita. Mintalah syurga. Paling tidak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya? Mintalah syurga dengan Allah untuk kita, untuk ahli keluarga kita dan anak cucu cicit kita. Jangan lupa doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. InsyaAllah, ini semua perkara-perkara bila kita berkahwin ada dalam rumah tangga kita. Doa ada, ya? Pilih pasangan yang baik ada, nasihat menasihati di antara satu sama lain. Cantiknya, ya? Berkeluarga sampai kepada jannah. Sekarang kau kata semoga bahagia sampai jannah. Minta syurga dengan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita syurga di hari kiamat nanti. Setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

0: Keningau FM.
1: Baiklah, santai petang setiap hari di Keningau FM. Dan juga sekarang ini kita telah memasuki pusingan yang kedua, di mana yang bermula pukul 4 petang sehinggalah pukul 5. Dan kita masih lagi dalam segmen santai petang. Dan juga hari ini lagu kita semua santai, santai je kan. Santai-santai menemani kamu pulang pada waktu begini. Mungkin sekarang ini ada yang bergegas ambil anak ke sekolah, ataupun ada yang sekarang ini bergegas untuk pulang ke rumah. Dia bukan bergegas untuk apa, tetapi sebenarnya tidak mahu tersesat dengan kesesakan lalu lintas. Apapun, kamu orang kena hati-hati di jalan raya, memandu dengan cermat, dengan hemat, jangan kelengkabut. Maklumlah sekarang ini musim hujan dan juga jalan raya dalam keadaan yang licin. Jadi kalau boleh buat pemanduan tu secara berhemah dan ikuti peraturan jalan raya. Baiklah, petang ini sambil-sambil kamu orang sedang memandu balik ataupun sekarang ini tengah kemas-kemaskan. Kalau kita fikir balik, sebenarnya Piala Dunia pun sudah meninggalkan kita seminggu yang lalu, 20 Julai 2026. Dan juga pada waktu itu memang kita sedang dunia kita sedang memikirkan bola sana sini, bola kan. Dan juga petang ini ada satu kisah menarik ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan bola. Tetapi yang lebih membanggakan lagi apabila pelajar Kolej Vokasional Keningau terpilih wakili Malaysia jalani latihan bola sepak di Boston. Baiklah, seorang pelajar Kolej Vokasional KV Keningau, Mark Jason Michael, 18 tahun, telah terpilih mewakili Malaysia dalam program Sport Visitor di Boston, Amerika Syarikat. Mark bersama 3 lagi pelajar dari negara ini mendapat tajaan penuh kerajaan Amerika Syarikat bagi latihan yang berlangsung dari 10 hingga 25 Julai. Selain daripada delegasi Malaysia, terdapat 6 lagi negara yang terpilih menyertai program ini, iaitu Jerman, Colombia, Turkmenistan, Hong Kong dan juga Kenya. Guru KW Keningau, Dr. Sirhajuan Idik berkata, Mark terpilih menerusi proses pemilihan yang diadakan di sekolah berkenaan selepas kedutaan AIS di Kuala Lumpur memilih KW Keningau untuk menghantar seorang wakil ke negara itu. Dan juga segala perbelanjaan sepanjang program tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Jabatan Negara AIS. KW Keningau terpilih atas reputasi cemerlang dalam sukan dan juga bidang lain seperti bahasa Inggeris, akademik dan juga projek komuniti. Mark merupakan seorang pelajar seni kulinari di kolej tersebut yang aktif bermain bola sepak. Program selama 2 minggu tersebut yang berpusat di Boston University terdiri daripada kuliah dan kelas berkaitan dengan sukan, latihan dan juga perlawanan bola sepak dan bola tampar serta kunjungan ke tempat-tempat tertentu untuk mendalami budaya negara itu sambil mempelajari topik-topik tertentu, katanya. Menurutnya lagi, program ini merupakan sebahagian daripada kempen Freedom 250, iaitu perayaan tahun ke-250 sejak pembentukan negara AIS. Sementara itu, Mark berkata dia berasa sangat bertuah kerana terpilih untuk menyertai program ini. Tambahan pula, dia bukan sahaja mewakili Malaysia, malah negeri Sabah dan juga Kolej Vokasional di bawah kendalian bahagian pendidikan dan latihan teknik dan vokasional BPLTV Kementerian Pendidikan Malaysia KPM.

Baiklah, itu dia berkenaan dengan seorang pelajar di College of Vocational, Mark yang Mark Jason Michael yang baru sahaja berusia 18 tahun telah pun terpilih mewakili Malaysia jalani latihan bola sepak di Boston. Ya, satu pencapaian yang sangat-sangat membanggakan dan juga sangat-sangat memberangsangkan apabila negeri Sabah terpilih menjadi salah satu daripada wakil Malaysia jalani latihan bola sepak di Boston. Dan juga untuk adik Mark sendiri, semoga kejayaan menanti anda. Dan juga ini adalah peluang yang sangat dinantikan oleh semua orang. Nah, sangat-sangat beruntung kan bila kita mendapat wakil negara Malaysia, wakil negeri negeri Sabah. Ini secara tidak langsung dapat membangkitkan lagi semangat adik Mark Jason Michael untuk terus menceburi aktif dalam dunia bola sepak. Baik, petang ni jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM Hebat Syoknya.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz.

Keningau FM 94.7 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat syoknya.

0: 0000.
1: Kaningau FM, bantu bisnis Anda lebih dikenali.
2: Dengar suara pedalaman di sini, hanya di Kaningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Carl Ultra 2026 tarik lebih 2,300 peserta. 127 pelajar terbaik negeri terima pengiktirafan kerajaan negeri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

Baiklah, sekarang ini kita bertemu semula di segmen Santai Petang. Dan juga hai semuanya, saya Atikah di sini, rakan penyampai anda, akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Baiklah, di pusingan yang kedua ini, suka untuk saya bacakan kiriman ucapan daripada rakan-rakan kita. Pertama, saya ingin bacakan jugalah kiriman ucapan dari WhatsApp. Kita ada rakan pendengar kita yang setia, Elvia Samaiparan. Dia cakap, hello, selamat petang hari Isnin DJ Atika. Selamat petang juga Elvia. Selamat bertugas bersama juruteknik Keningan FM. Hebat syoknya. Terima kasih. Dan juga si Elvia cakap, hello-hello semua rakan setia Keningau FM dan juga radio online, apa khabar kamu orang? Dia cakap harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik, semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Dan juga salam persahabatan kekal selamanya, salam Malaysia Madani. Si Elvia tanya, macam mana tempat kamu? Di sini sejuk mendung. Kalau di sini, di Keningau pula, memang dari pagi sampai ke sudah ni, sampai ke petang, memang cuaca agak sedikit mendung, sedikit sejuk kan. Memang cuaca dari pagi sampai ke petang ini, kita nampak pun matahari tidak menimbulkan cahayanya. Sedikit malu hari ini, tidak apa kan. Yang penting semuanya dalam keadaan yang sihat dan juga ceria. Terima kasih Elvia atas kiriman ucapan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya kita ada si... Mesti kamu dapat tekan ni, siapa? Si Amankan. Macam biasa, si Amankan. Salam Malaysia Madani buat Didi Atika. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas di kaunti. Waalaikumsalam. Terima kasih. Si Amankan dari Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Dan juga banyak kawan-kawan yang macam si Abu.

kiriman ucapan ni. Apapun, terima kasih Amankan atas kiriman ucapan dan juga pantunnya. Setiap hari dia ada pantun. Boleh ni bersama si Amankan, satu segmen, satu pantun. Baiklah, seterusnya kita bersama dengan rakan pendengar kita di Facebook. Kita ada si Andong Junis Laim. Dia cakap, hai DJ, selamat petang. Masih mendung-mendung ni DJ. Apapun, selamat bertugas ni petang kio. Terima kasih Andong. Ya, sekarang ni masih mendung-mendung dari pagi sehinggalah sekarang pun. Harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik juga. Dan juga kita ada rakan pendengar kita si Roslan Miasin. Dia cakap, selamat petang DJ. Kering FM mantap. Wah, dengan FM Monsai dia cakapnya. Dan juga kita ada juga pendengar kita ada jauh dari Tawau. Kita ada Steamboul dari Masjid Bandar Tawau. Dia cakap, selamat petang semua, selamat bertugas DJ Atika dan juga juri teknik. Terima kasih. Terima kasih atas dedikasi ucapannya yang dikirimkan sebentar tadi. Baiklah, untuk petang ni seperti biasa untuk segmen kedua ini, kita akan bersama dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan kita. Jadi mau tahu siapa artis pilihan kita untuk petang ini? Apa kata kalau kita dengarkan dulu lagu daripada JWKE, This SS What Falling in Love Feel Likes, di Kedengar FM. Hebat syoknya.

0: isyarat tak indah? Bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian Traffic, Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
3: Baiklah, petang ini seperti biasa kami akan kongsikan kepada anda laporan info trafik sekitar Keningau. Dan juga petang ini kita bersama dengan Sarjan Jaimi, penguatkuasa trafik IPD Keningau, yang akan membawa perkembangan terkini. Silakan tuan dengan laporannya.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna jalan raya. Berikut adalah status aliran trafik terkini di beberapa kawasan utama sekitar Keningau pada 27 hari bulan 7 2026 bersamaan hari Isnin. Bulatan Perkasa. Pergerakan kendaraan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar dari pusat bandar lancar sepanjang hari ini. Bulatan Seremon. Kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Seremon lancar, manakala dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Seremon juga lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan Rakyat. Aliran trafik ke semua arah bergerak lancar, namun agak perlahan di lorong kiri menghala ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari kerana pertambahan kendaraan masuk ke SM St. Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas. Tiada kemalangan dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga jam 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong kiu, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemat di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
2: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik, Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
3: Baiklah, terima kasih kepada pegawai trafik yang bertugas, Sarjan Jaimi, penguatkuasa trafik IPD Keningau, atas laporan sebentar tadi. Jadi kepada semua pendengar Keningau FM, rancang perjalanan anda, sabar di jalan raya pada ketika ini, jangan tergesa-gesa dan yang penting pandu cermat, jiwa selamat. Baiklah, petang ini nampaknya sebentar tadi ada sedikit sinaran cahaya matahari. Nampak jugalah di luar konti ni kan, ada juga sinaran-sinaran matahari pada petang ini kan. Bolehlah kan. Panas-panas sedikit walaupun tidak panas. Baiklah, petang ini sambil kamu orang tengah memandu menuju ke destinasi, mungkin ketika ini ada yang baru saja mengatur anak, bukan mengatur apa, mengatur mereka balik dari sekolah kan. Kita ni bukan sahaja mengatur waktu pergi ke sekolah, waktu balik sekolah pun kita kena atur. Mungkin ada yang baru sahaja mengatur ataupun ketika ini mungkin ada yang masih lagi berada di atas jalan raya sedang memandu kenderaan menuju ke destinasi yang dituju. Harap semuanya dalam keadaan yang bersabar dan juga terdapat sedikit kesesakan lalu lintas. Biasalah kan, Keningau ni dia pagi, tengah hari, petang pun tidak boleh larilah dengan kesesakan lalu lintas tu kan. Jadi buat anda di luar sana, sabar, yang penting pandu cermat, jiwa selamat. Hati-hati membawa kenderaan bila dalam keadaan yang begini kan, sebab bukan kita sahaja pengguna, Ada pengguna lain, contohnya mungkin ada pengguna motosikal. Kita selalu lalai ataupun kita selalu leka dengan kehadiran mereka. Sebenarnya bukan kenderaan sahaja di atas jalan raya, motosikal pun guna kenderaan jalan raya yang sama. Jadi kita sebagai pengguna inilah yang sentiasa cakna, sentiasa ambil peduli, ambil tahu tentang keselamatan jalan raya. Kalau ingat, ingat juga garisan-garisan tu, apa makna garisan tu kan? Ada juga, ada yang belum pasti, ada yang belum tahu makna-makna garisan-garisan tu. Jadi kalau boleh, tengok, tahu, ambil tahu kan. Baiklah, petang ini sambil-sambil kamu orang tengah memandu kenderaan tu kan, ada satu cerita yang unik yang ingin saya kongsikan. Bila mana sebuah kenderaan yang bila kita rasa dia terlalu mahal, dia terlalu berharga, tetapi dilelong dengan harga hanya RM47. Dan juga kejadian ini berlaku di Madrid. Sebuah pesawat ringan yang terbiar selama lebih 7 tahun di lapangan terbang Seville, Spanyol, akan dijual dalam satu acara lelongan dengan bidaan bermula serendah €10, iaitu bersamaan dengan RM47 Malaysia, lapor laman berita Euronews. Dan juga syarikat pengurusan lapangan terbang dan navigasi udara Spanyol, AENA, berkata pesawat jenis Piper PA-23 Apache itu diklasifikasikan sebagai terbiar di lapangan terbang Seville sejak 2018. Dan juga yang uniknya, bidaan untuk pesawat enjin berkembar tersebut mula pada harga cuma €10, tidak termasuk deposit tambahan, iaitu bersamaan dengan €0.50, iaitu bersamaan dengan RM2 Malaysia. Kami cuba menghubungi pemilik pesawat berulang kali tetapi gagal, dan juga pihak lapangan terbang turut mengumumkan situasi itu sebanyak 3 kali di Official State Gazette sekiranya pemilik tampil untuk menuntutnya, kata seorang jurucakap AENA. Meskipun dijual pada harga murah, pesawat berkenaan dilaporkan rosak dan tidak boleh terbang sudah. Sebab itu kenapa pesawat ini dilelong dengan harga RM47 Malaysia, iaitu bersamaan dengan €10. Sangat murah. Tapi membaikinya tu memang mengeluarkan duit lah kan. Bila satu barang yang sangat berharga tapi dilelong dengan harga yang begitu tidak masuk akal, iaitu bersamaan dengan €10 RM47 Malaysia, itu orang bilang sudah menjadi kalau orang mau beli itu pun dia akan berfikir dua kali. Mana kos untuk perbaikinya, mana kos untuk membawa dia, apa semua tu pun memakan puluhan ribu ringgit. Jadi saya rasa mungkin biarkan dia jadi bangkai je lah kan, bangkai besi. Besi pun berharga je sekarang ni kan. Baiklah, untuk petang ini, sekarang ini kita pun sudah memasuki segmen harmonika. Jadi apa kata kalau kita layan lagu dulu-dulu? Jadi petang ni jom kita layan lagu daripada Francisca Peter, Kau Lilin Cintaku, di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun.
1: Info kesihatan ini dibawakan kepada anda dari Now FM.
2: Terus kami di RTM Play 5 hingga 7 malam.

Malah itu dia lagu Sepia, nyanyian daripada Sheila on 7. Baru sahaja menghiburkan anda dalam segmen Harmonika petang ini. Baiklah, saya Atika rakan penyampai anda untuk hari ini. Makan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang menyegarkan. Walaupun petang ni kan, kita dengar dulu lagu-lagu yang mengimbau semula memori-memori lama. Memandangkan kita masuk ke segmen Harmonika, jadi jom kita layan lagu-lagu pada petang ini. Baiklah, petang ini bagi yang masih lagi berada di atas jalan raya, hati-hati di jalan raya, hati-hati memandu dan juga sentiasalah berhati-hati. Baiklah, petang ini kita bercerita berkenaan berhati-hati, tapi ada satu cerita yang pengetahuan lah, informasi berkenaan dengan penyakit hati berlemak. Mungkin daripada kita ada yang kurang cakna berkenaan dengan hati berlemak ni kan. Sebenarnya hati berlemak ataupun dikenali sebagai fatty liver disease ni berlaku apabila terdapat penggumpulan lemak berlebihan di dalam hati, dan juga ia boleh membawa kepada komplikasi yang lebih serius jika tidak dirawat. Dan juga antara komplikasi hati berlemak yang mungkin kita boleh dapat, yang pertama adalah keletihan, yang kedua ketidakselesaan ataupun sakit pada bahagian kanan perut, seterusnya kembung dan juga bengkak ataupun dipanggil acestes, seterusnya perubahan berat badan yang tidak normal, dan juga terakhir kulit ataupun mata menjadi kuning ataupun dikenali sebagai jaundice. Dan juga cara untuk mengelak, semestinya lah kalau setiap komplikasi ni mesti ada cara untuk mengelak ataupun mengurangkan risiko hati berlemak ni kan. Yang pertama, mengamalkan diet seimbang yang rendah lemak dan juga tinggi serat. Lakukan senaman aerobik sekurang-kurangnya 30 minit sehari ataupun 5 kali seminggu. Mengurangkan pengambilan alkohol dan juga gula dan air sekali. Sasaran penurunan penurunan berat badan adalah sekitar 5 hingga 10% daripada berat badan semasa. Itu dia berkenaan dengan hati berlemak ataupun dikenali sebagai fatty liver disease. Kesihatan hati ni kan, dia perlu dijaga bagi memastikan hati dapat berfungsi secara normal dan juga optimum. Kuantiti lemak yang berlebihan di dalam hati adalah salah satu faktor yang boleh menyebabkan kemerosotan atau kegagalan fungsi hati. Dan juga keadaan ini dinamakan penyakit hati berlemak atau istilah saintifiknya fatty liver disease. Dan penyakit hati berlemak ini boleh dicegah dengan amalan gaya hidup serta sihat serta pengesanan awal melalui ujian saringan. Jadi untuk anda di luar sana, berjaga-jagalah, sentiasa jaga kesihatan, kurangkan minuman beralkohol dan juga bergula kan. Kadang-kadang setiap apa yang kita selalu nampak di, kalau kita nampak selalu kejadian lah kan, ataupun beberapa faktor penyakit-penyakit yang ada yang kita dapat ni, yang pertama sekali bila kita selalu cakna, kita kena ambil tahu iaitu kurangkan gula. Betapa pentingnya gula ini untuk kita kurangkan. Setiap tidak kiralah dia penyakit jenis apakah, sakit apakah, yang penting gula. Jadi kalau boleh kawal pengambilan gula anda dalam minuman. Petang-petang ni siapa yang on the way meminum kopi, lepas tu on the way meminum teh tarik ni, kalau boleh kurangkan gula. Kurangkan manis dalam minuman anda. Orang kata banyakkan manis dalam senyuman. Jadi kalau begitu, kita kena selalu cakna dengan kesihatan. Kalau boleh kurangkan pengambilan gula, tidak kisahlah dari segi makanan ataupun minuman kan. Sebab itu sebenarnya pentingnya kita menjaga kesihatan diri kita sendiri. Baiklah,
di petang yang sungguh sejuk ini. Di petang yang orang bilang sayup, sayup dia punya cuaca kan reda sedikit. Tidak terlampau panas lah kan orang cakap kan. Apa kata kita layan lagu yang mengimbau kenangan kita. Jom kita layan lagu daripada Nora, hanya satu di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja susah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz sekarang.

Baiklah, itu dia lamunan terhenti daripada Aris. Aris, Aris Watana baru saja menghiburkan anda dalam segmen Santai Petang dan juga kita sudah memasuki segmen Pesenian Harmonika. Jadi macam mana dengan petang kamu orang hari ini? Ha, adakah lagu-lagu tersebut memberikan satu kenangan? Ha, kenangan-kenangan yang terindah, kenangan-kenangan yang ialah adalah kan lagu-lagu ada sentimental value-nya tersendiri. Jadi harap anda semua terhibur dan terus kekal dengarkan kami di Keningau FM. Hebat syaknya. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 6.06 minit petang. Nampaknya kita sudah memasuki pusingan yang terakhir, iaitu pusingan keempat untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Baiklah, mungkin pada ketika ini ramai sudah di antara kamu orang sudah berada di ruangan masing-masing bersama dengan keluarga tersayang, bersama dengan insan tersayang, anak-anak, mungkin juga bagi yang bujang mungkin bersama dengan ibu bapa masing-masing kan. Harap semuanya dalam keadaan yang santai, dalam keadaan yang harmoni, dan juga mungkin pada ketika ini ada yang masih lagi menunggu ataupun masih lagi berada di atas jalan raya, baru je pulang kan sebab dia tidak mahu tersesat dengan kesesakan lalu lintas. Jadi dia mau pulang lagi lah, dia mau pulang sekarang. Nampak mungkin dia sudah rancang jadual perjalanan pulang dan juga jadual perjalanan pergi ke kerja. Orang begitu memang seronok sebab hidupnya sudah dirancang. Dia sudah rancang perjalanannya untuk satu hari ini kan, masa dia, dan dia tidak mau buang masa di atas jalan raya begini. Jadi dia sudah rancang. Apapun yang anda lakukan, apapun yang anda rancang pada hari ini, ingat hari ini hari Isnin, hari permulaan hari bagi kita mengharungi hujah satu minggu ni. Jadi harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja dan juga dipermudahkan. Baiklah, untuk lagu seterusnya, jom kita berhibur dengan lagu daripada Ain Abdul sesaat di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: menghadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kenanga FM. Hebat.

0: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
1: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat.

Baiklah, itu dia lagu daripada Dira Suhaimi, Rayu Hatiku, baru saja menghiburkan anda di pusingan yang keempat ini. Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 6.33 minit petang nanti. Terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Jangan biarkan warga emas menjadi mangsa scam dalam talian. Scammer sering menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, message kecemasan, tawaran pelaburan tidak wujud, dan pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri uang serta maklumat pribadi. Lindungi mereka dengan langkah mudah ini. Jangan kongsi TAC, OTP, atau maklumat perbankan kepada sesiapa. Semak kesahihan panggilan, message atau pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran karena terdesak atau dipaksa. Berbincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran atau arahan yang meragukan. Gunakan saluran rasmi untuk pengesahan. Kesadaran keluarga adalah benteng pertama melindungi warga emas daripada jenayah cyber. Luangkan masa untuk mendidik dan membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Pesanan ini kami bawakan dari
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Napawan dan Tambunan Hebat Joknya.

0: Syarahul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, dalam topik yang insyaAllah sangat menarik buat kita, iaitu berkeluarga untuk ke syurga. Masya Allah, kalimah yang begitu sedap untuk kita dengar, perkataan syurga. Berkeluarga untuk ke syurga, insyaAllah. Itu semua impian ya. Tapi belum tentu impian itu akan dapat kita capai. Kadang-kadang tinggal harapan saja. Jadi macam mana nak bawa keluarga itu ataupun berkeluarga yang boleh dapat kita capai kepada syurga Allah SWT? Pertama, ingat kenapa kita berkahwin. Ya? Sudah tentu perkahwinan ini adalah anjuran di dalam agama Islam sendiri. Islam ni bersifat dengan sifat yang sederhana dan menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga keturunan. Macam mana nak jaga keturunan? Mestilah dengan melalui perkahwinan yang sah menurut syarak. Kalau tak ada hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan, akan berlaku juga sesuatu yang ditegah, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu Islam mengatur bab perkahwinan dengan sangat indah dan cantik sekali. Pertama, bagaimana Rasulullah mengajar kita dan memilih pasangan hidup. Tak nak panjang ceritanya, tapi pilihlah yang ada agamanya dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Sudah tentu yang beragama ini dengan akhlak yang baiknya melayari kehidupan rumah tangga, sudah semestinya insya-Allah untuk mencapai syurga Allah itu yang insya-Allah akan didapat dicapai. Jadi pertama, kahwin kerana tuntutan agama. Nabi kata, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah sunnahku, siapa tak suka dengan sunnahku, dia bukan daripada umatku. Ayuh, anak-anak muda sekarang ini selesa dalam keadaan tidak berkahwin. Senang ustazah tak kahwin, senang. Tak payah jaga, tak payah cari makan untuk orang ustazah, kita seorang je. Tak boleh ya. Tak boleh cakap macam tu. Islam suruh kahwin. Bahkan dalam ada masa perkahwinan itu wajib hukumnya. Ada masa perkahwinan itu sunat hukumnya. Dan ada masa perkahwinan itu makruh. Dan ada masa perkahwinan itu haram hukumnya. Jadi kita melihat perkahwinan ini, pertama suruhan agama. So, Al-Quran ada, hadis pun ada. Jadi pilihlah yang baik. Niat yang baik kita menjadi rumah tangga untuk mencari mardhatillah. Yalah, memanglah kita kata susah peringkat awal. Tapi kenapa kita kahwin? Kalau kita kahwin kerana Allah, sudah tentu kita akan mencari keredaan Allah. Jadi macam mana nak jadi rumah tangga kita rumah tangga yang mendapat mardhatillah? Dalam rumah tangga mesti melaksanakan perintah Allah SWT. Suami sembahyang, isteri sembahyang, anak-anak sembahyang. Sekali-sekala sembahyang berjemaah di rumah, ataupun bawa isteri, bawa anak ke surau atau masjid yang berdekatan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ini di antara ya, nak jadi rumah kita bagaikan syurga. Dalam rumah tangga itu juga ada ya, sekali-sekala seorang ayah bukalah kitab agama. Sekarang ni kan buku agama banyak. Terjemahan ada, Arab ada, Melayu ada. Tak ada masalah. Bacalah sepotong hadis yang pendek saja, lepas tu jelaskan. Ikut apa dalam buku sudah. Tak payah nak buat hal lain kalau rasa payah. Ya? Okey. Yang ketiga, doa. Ya? Doalah kepada ahli keluarga kita supaya ahli keluarga kita sentiasa berada di atas landasan-landasan Allah SWT. Mak ayah, tolong minta syurga dengan Allah. Syurga ni boleh kita minta. Tidak ada salahnya. Mintalah syurga walaupun banyak kali setiap hari kita minta syurga, Allah tak marah kita. Mintalah syurga. Paling tidak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya? Mintalah syurga dengan Allah untuk kita, untuk ahli keluarga kita dan anak cucu cicit kita. Jangan lupa doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. InsyaAllah ini semua perkara-perkara bila kita berkahwin ada dalam rumah tangga kita. Doa ada ya, pilih pasangan yang baik ada, nasihat menasihati di antara satu sama lain. Cantiknya ya, berkeluarga sampai kepada jannah. Sekarang kau kata semoga bahagia sampai jannah. Minta syurga dengan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita syurga di hari kiamat nanti. Setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

Baiklah, Tulus Teh Hijau baru saja menghiburkan anda dan nampaknya lagu itu telah membawa kita ke penghujung siaran untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika pada hari ini. Baiklah, terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami bermula seawal 6 pagi tadi menerusi siaran Bahasa Melayu segmen Rentak Segar. Anda ditemankan DJ Aida bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi. Seterusnya diikuti oleh DJ Clay yang bersiaran dalam bahasa siaran Bahasa Dusun bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Dan juga diikuti semula oleh siaran Murut, anda telah pun ditemani oleh DJ Ija bermula pukul 12 tengah hari sehinggalah 3 petang. Dan sekarang ini saya pula menemani anda dan juga nampaknya kita sudah menghampiri menghujungi segmen Santai Petang pada hari ini. Terima kasih kerana terus kekal mendengarkan kami. Baiklah, saya Atika, rakan penyampai anda untuk hari ini mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam segmen yang akan datang. Dan terus dengarkan kami di Kandungan FM, hebat syoknya. Baiklah, saya tinggalkan anda lagu daripada Majis Fid Hazdi Zabar di Sebalik Senja. Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani. Sampai jumpa lagi. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Teleponi Sabah FM.
1: Tetap di hati. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.

untuk apa Aisyah. Baik, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 27 Julai 2026. Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM hinggalah ke waktu ini. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan pernah berputus asa dengan apa yang sedang anda usahakan. Mana tahu sekarang ni anda sedang usahakan sesuatu, tapi dalam masa yang sama anda rasa macam tak mahulah, macam payahlah nak teruskan kan. Jadi tak apalah, sampai di sini sajalah. Tapi jangan pernah berputus asa. Mungkin hasilnya belum kelihatan hari ini, tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil sedang membawa kita lebih dekat kepada impian. Teruskan berusaha, teruskan berdoa, dan yakinlah bahawa setiap kesabaran pasti ada ganjarannya. Apa yang penting bukan seberapa pantas kita sampai, tetapi seberapa istiqomah kita melangkah. Semoga setiap usaha hari ini dipermudahkan, membuahkan hasil kan. Kita teruskan, kuatkan semangat kita. Sebab apa? Sebab selagi kita bersabar, impian yang kita inginkan itu insyaAllah akan tercapai. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus bang.

Kota Belud 101.5 FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat Irama.

اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa di sana insyaAllah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia layan sampai FM dalam Simfoni Tetap di Hati bersama dengan Ella. Dan sekarang ni pukul 8:05. Manalah tahu kan waktu sekarang ni pada anda yang tidak dapat mendengar di frekuensi 89.9 ataupun 104.5 dan hendak dengar di RTM Klik. Dengar-dengar RTM Klik. Lepas tu tiada lagi kan. Cuba dapatkan di frekuensi 89.9 ataupun 104.5. Sebab sekarang ni Sabah FM menerusi aplikasi dan platform RTM Klik sedang mengalami gangguan sehingga kita beritahu kelak. Dan untuk itu ada di antara kita sekarang ni yang menyimpan dendam. Kan? Pastinya ada kan yang sedang berdendam hingga ke hari ini. Tapi tolong jangan pelihara dendam tu. Kan? Nah, jadi macam mana sudah kan? Okey, baik. Seberapa banyak pun dendam yang kita simpan pada seseorang, percayalah, yang paling penat apa sebenarnya? Hati kita. Kan? Bukan mudah untuk memaafkan, tapi apabila kita memilih untuk melepaskan, hati kita akan terasa lebih ringan dan hidup pun jadi lebih tenang. Aman duniaku tanpa dendam, kan? Okey, tak semua perkara yang perlu dibalas, ada yang lebih indah apabila kita serahkan kepada Allah. Jadi kalau hari ini masih ada yang marah, kan, atau rasa kecewa, cubalah lepaskan sedikit demi sedikit rasa dendam kita tu. Dendam kita tu kan, kerana ketenangan itu jauh lebih berharga daripada dendam yang dipelihara. Jangan sampai dendam dipelihara. Baik, terus layan, dengarkan lagu ini, Dendam Dalam Diam, Datuk Nora. Sampai FM, bagus bang.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
5: Anda sedang mendengar Sabah.

Ya, Simfoni Tetap di Hati. Itu dia lagu Bila Diri Disayangi UK. Seperti awal tadi kita ada Rahmat Mega dengan lagu Tuhanku. Dan Amir UK antara juga artis yang akan berada di pentas konsert Nurani, konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 8.30 minit malam bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Jadi kepada anda yang duduk berdekatan di Tuaran, bolehlah datang dengan segeranya. Dan kepada anda yang duduk di sekitar Kota Kinabalu dan mana sajalah tempat yang anda tinggal, yang anda ingin datang, silakan dijemput hadir untuk bersama-sama dalam konsert Irama Nurani. Dan bukan saja Rahmat Mega dan Amir Lukis, tapi kita ada juga beberapa orang artis, antaranya Rabbani, Amir Lukis, Rahmat Mega, The Musafir, Nufas dan juga Santiana. Kita dengarkan lagu Santiana, Keseorangan. Sabah FM, bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bang. Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak dia tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzulu tu.
3: Nah.
2: Ha, Esiau?
4: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sigit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
4: Saya Esiau.
5: Dan saya Tujuh Jekli.
6: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pinggang peda.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang

0: pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Ya, Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Ella sekarang ini pukul 8.31 minit malam. Tak sangka kan, begitu pantas masa berjalan. Terima kasih kepada anda yang terus layan kami melalui frekuensi 89.9 dan siaran radio Sabah FM menerusi aplikasi dan platform RTM Klik. Buat masa ni sedang mengalami gangguan dan para pendengar Sabah FM disarankan untuk beralih ke saluran radio menerusi frekuensi Sabah FM, tempatan bagi untuk terus mengikuti rancangan serta maklumat terkini daripada Sabah FM sepanjang tempoh gangguan ini. Dan sebarang kesulitan yang amat dikesali, dan kesabaran anda inilah yang sangat kami hargai. Dan sebarang perkembangan lanjut mengenai RTM Klik dengan status pemulihan siaran, kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Baik, terima kasih kepada anda yang terus komen kami di ruangan komen Facebook Sabah FM. Bagus bah, yang mana kita ada ramai kan. Dan di ruangan komen WhatsApp Sabah FM juga 0194904848 juga kita pun ada. Kita ada Norzita, kita ada Emma kan, kita ada Zafira. Dan di ruangan nanti kita kita akan balas balik. Okey, baik. Kepada anda mungkin malam ni, malam anda, malam hari Isnin, malam yang begitu penat sebab seharian kita bekerja, dan malam ini malam untuk anda berehat. Jangan pula nanti scroll-scroll, orang katakan mau tidur. Tapi scroll-scroll nanti sampai tengah malam. Belum lagi tidur, bilangnya pukul 10. Last kali pukul 11, pukul 12. Nak juga tidur-tidur kan? Jadi ambil peluang ini untuk kita berhenti berehat, untuk merehatkan fikiran kita, mental kita, fizikal kita. Baik, Sabah FM, Sabah FM, bagus bah.

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sabah Berselawat 2026.

0: Abang Sabah yang nak dengar lagu-lagu kita dengan kat mana? Temui kami pada program Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8:30 malam.
1: Bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuan Marilah.
2: Boleh bakal kau, boleh bakal kau.
0: Sana.
2: Sana.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: nama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.

Terima kasih kepada anda yang telah bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Apapun yang sedang dihadapi, lakukanlah satu demi satu dengan tenang. Jangan biarkan kesibukan menghilangkan senyuman, kerana setiap usaha yang ikhlas pasti ada hasilnya. Dan untuk kata-kata hari ini, jangan pernah berputus asa dengan apa yang sedang kita usahakan. Semoga setiap usaha kita hari ini dipermudahkan dan membuahkan hasil yang terbaik. Terus kuat, terus semangat, dan jangan pernah berhenti untuk mencuba. Baik untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita, dan sampai di sini saja Ella bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum. Sabah FM, bagus bah.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Agusta.

Tiada kompromi, warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undang akan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum hukum mengikut lunas undang-undang.
1: Mudah-mudahan dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetap.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al Khalifah. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlembaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
2: Dan orang yang dah beli tiket pun dah ramai dah. Tiket mahal lah. Sebab kita dah senang. So, ramai tak? BMS, ada tak tiket madani? Awal-awal dia kata, kami kalau nak beli tiket paling murah RM200. Bagilah tiket madani ada tak? InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan. Tak mesti. Bayar tiket madani dan duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlombaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal ni dah bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia, itu dia kata hapus, kita tak bayar-bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhraj Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for every. So ya, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat point is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tau dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini, Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada dua lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di lebuh raya kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta lebuh raya kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri 9, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Lesema Dani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam kamu orang. Bertemankan Ozel malam ini. Untuk edisi hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi. Sampailah pukul 9 malam kan. Okey, jadi 3 jam seterusnya bersama Ozel. Macam biasa, kamu boleh request 3 buah lagu. Kamu boleh terus hantar permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, terima kasih untuk kita punya pendengar-pendengar, si Elis, Raymond, Norzita, Lisa. Belum pukul 9, dorang sudah minta lagu, sudah bagi ucapan semua. Kejap lagi lah kita baca ucapan kamu. Sebelum itu kita mau layan terus lagu permintaan seterusnya. Ini dia Elizabeth Tan dan juga Hazama. Beku Sabah FM. Bagus bah.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini di

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Ya, tadi kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Saya, terima kasih Sabah FM.

saya Lukman Podolski. Asal kau bahagia. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12 tengah malam. Ozel kasih kawan kamu orang. Okey. Jadi untuk siri jelajah pramusim Sabah FC, mana peminat-peminat bola sepak Sabah FC? Cuba angkat tangan dulu. Dah nampak pula kan. Okey. Jadi kena ubah jadual sudah. Sepatutnya pada 1 Ogos 2026 perlawanan di antara pilihan Keningau menentang Sabah FC di Kompleks Sukan Keningau. Tetapi baru sahaja diumumkan di page Sabah Football Club di mana perlawanan itu akan diubah pada 31 Julai 2026 bermakna hari Jumaat ini. Ha, jadi orang-orang Keningau ataupun orang-orang Tenom pedalaman lah, siapa-siapa peminat bola sepak Sabah FC, mari kita kasih gagar itu Keningau. Kita ramai-ramai datang sana untuk berikan sokongan pemain-pemain baru Sabah FC, pemain-pemain import, dan juga saya rasa ramai juga yang akan menyokong pemain-pemain pilihan Keningau. Okey, jadi jangan lupa 31 Julai 2026 bersamaan dengan hari Jumaat pukul 8 malam di Kompleks Sukan Keningau. Okey, jadi datang awal-awal supaya kamu dapat duduk di tempat yang selesa, orang bilang. Awal-awal jam 4 petang ke 3 petang ke lagi mantap. View kamu lagi best, orang bilang. Jadi ramai-ramai bawa keluarga kamu, bawa kawan-kawan, satu kampung pun boleh. Yang paling penting ini siri jelajah kita kasih rancak di Keningau. Oke, untuk info lanjut kamu boleh terus check it out Facebook Sabah Football Club.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipandora dan Sabah FM. Bagus.

kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Click. Boleh dapatkan secara percuma saja aplikasi RTM Click di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, sekarang ni tidak susah-susah lagi membuka lagi radio besar-besar di rumah kan. Di telefon pun boleh sudah sekarang, yang paling penting ada internet kamu, boleh sudah nikmati radio RTM. Okey, dalam masa sama kamu boleh menonton macam-macam rancangan di TV. Okey, ada macam-macam drama, telemovie, semua ada di hujung jari je. Jadi jangan kasih lama kamu kempen kamu punya kawan-kawan dan juga keluarga kamu. Sekarang ini ada sudah RTM Click, tinggal kamu muat turun lagi sekarang. Okey, apapun terima kasih untuk kita punya pendengar-pendengar yang paling sporting ni, macam si Alice Raymond dari Kuching Sarawak hadir malam ini, dan ada 3 buah lagu. Semoga tugasan lancar sampai di penghujung. Untuk kawan-kawan di Sabah, semoga semuanya dipermudahkan urusan, segala urusan-urusan dapat diteruskan dengan lancar. Dia bilang terima kasih. Ada si Nur Zita juga di sini. Selamat malam untuk sahabatku yang terus layan lagu-lagu best malam ini. Dia bilang memang mantap, memang terbaiklah untuk malam-malam macam ni. Mau relax-relax lagi, layan pula lagu-lagu yang jarang-jarang, dia bilang jarang-jarang diputarkan, sebab lain orang lain dia punya lagu permintaan. Jadi itu yang best, bila kita nampak yang lagu lama sudah tidak diputarkan tapi tiba-tiba dorang minta lagu tu, nah memang ngam lah itu kan. Kadang-kadang lagu ni boleh membuatkan kita terimbau kenangan lalu, cewa kan, ataupun lagu itu khas untuk seseorang, kamu boleh bagi ucapan juga untuk dia. Nanti Ozel kasih tunai ucapan-ucapan kamu. Jadi jangan kasih lama, WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Kita terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: signal tidak kisah di mana.
1: Dengar cakap Benzulu tu.
0: Nah.
1: Ha, Esiau.
2: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
0: Tidak apa. Next time kamu ingat saja bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
2: Saya Esiau.
3: Dan saya tujuan Kekli.
4: Kamu yang solid.
2: Jangan lupa pakai tali pegang peda.
5: Berhati-hati di jalan raya.
0: Dan jangan lupa pasang signal.

kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impact yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Pengiktirafan menerusi anugerah sempena sambutan Ma'al Hijrah mampu melahirkan modal insan cemerlang khususnya dalam kalangan belia. Ahli Parlimen Kinabatangan, Datu Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, pengiktirafan itu wajar dijadikan landasan membangunkan ummah menerusi pemerkasaan aktiviti keagamaan dan kerohanian yang lebih dekat dengan golongan muda. Beliau ditemui selepas menghadiri sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah Kinabatangan di Masjid Daerah Kinabatangan. Lima anugerah disampaikan sempena sambutan kali ini. Penerima anugerah dipilih menerusi penelitian terhadap sumbangan dan kekuatan setiap calon sebelum dipersetujui dalam mesyuarat jawatan kuasa. Istiadat Convocation Politeknik dan College Community Zone Sabah bakal mencipta sejarah apabila diadakan secara gabungan buat julung kali. Ia melibatkan 12 institusi pendidikan di seluruh negeri. Timbalan Ketua Pengarah Governance Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, Teknologis Abdul Razak Sabtu berkata, pendekatan baharu itu bertujuan memberi pengiktirafan rasmi tertinggi kepada graduan selain menjadi inisiatif ke arah pelaksanaan convocation berskala lebih besar melibatkan semua politeknik dan college community di negara ini. Beliau ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Convocation menghimpunkan 3 politeknik dan 9 college community itu akan berlangsung dalam 4 sidang bermula 21 hingga 24 September depan di Politeknik Kota Kinabalu. 2052 graduan bakal diraikan manakala Tun Musa dijadual merasmikan istiadat berkenaan pada sidang utama 21 September. UMS memperkukuh kesedaran mengenai keselamatan kanak-kanak menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR antarabangsa. Ia melibatkan kerjasama dengan Universitas Erlangga Indonesia dan Klinik Kesehatan Menggatal. Ketua Jabatan Kejururawatan Fakulti Perubatan dan Sains Kesehatan UMS, Dr. Dina Claire Thomas berkata, program memberi tumpuan kepada pendidikan kesehatan komuniti, terutama aspek penjagaan dan keselamatan bayi. Sesi pendidikan kesehatan bertemakan Safety for Baby dikendalikan pelajar UMS melalui penerangan interaktif, demonstrasi dan reruai pendidikan. Program berlangsung di Klinik Kesehatan Menggatal turut melibatkan penyertaan beberapa institusi pengajian tinggi lain dalam memperkukuh kerjasama akademik dan promosi kesehatan komuniti. Program Gotong Royong Perdana mampu memupuk kesedaran masyarakat untuk menjaga kebersihan kampung di samping memupuk semangat kerjasama dan perpaduan dalam kalangan penduduk. Justru Timbalan Pengerusi Kumpulan Sawit Kinabalu, Dato Victor Pipaut mahu program berkenaan diperluas ke perkampungan lain di daerah Tambunan. Beliau ditemui dalam program Gotong Royong Perdana di Kampung Sunsuron, Tambunan. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

sekarang. Jadi apa pun, masih lagi bersama Ozel di jam yang kedua menerusi Varia Sabah FM. Okey, untuk hari ini, edisi hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026. Okey, yang paling penting kamu masih lagi stay sekarang ini, masih relax lagi, tengah tunggu lagu-lagu permintaan kan. Steady kamu, Ozel sudah susun cantik-cantik, susun mantap-mantap lagu-lagu kamu. Jadi kamu stay tune, jangan kemana-mana, jangan tukar siaran. Yang memandu, jangan lupa log itu frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu. So, bila-bila masa saja kamu memandu, pasang je radio, terus boleh dengar suara Ozel ke udara malam ini. Okay? Jadi tidak susah-susah lagi. Di sana juga kamu memandu, sana juga mau tukar siaran. Nah, mengganggu sudah fokus pemanduan kamu itu. Jadi kamu lock sekarang, senang aja tuh, lock, tekan lama-lama baru dia terlock lah. Oke. Apapun, terima kasih untuk Zafira hadir dari Sandakan, dia bilang selamat malam untuk sahabat-sahabat. Terima kasih untuk permintaan-permintaan lagu malam ini, best-best, dia bilang. Jadi kalau mau lagu best-best lagi, ada jam ketiga lagi nanti, kamu minta lagi lagu-lagu. Satu orang tiga lagu aja, jangan pandai-pandai ditambah 6-10 lagu. Kawan-kawan lain pun kasih peluang juga. Okay? Kamu WhatsApp sekarang lagu permintaan kamu di 0194904848. Layan terus, ini dia Men's Skin Begin Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sabah FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Ragi bujangan leles korono.

Jack yang terus layan Sabah FM. Dia bilang dari siang tadi sampai sekarang ini masih lagi terus layan bersama dengan keluarga yang tersayang, walaupun penat bekerja siang tadi dan malam ini sambil kopi-kopi cica lagi roti, dengar pula lagu favorite. Memang syok lah dengar di RTM Klik. Sekarang ni tidak perlu lagi radio yang besar yang dulu-dulu punya ni, di telefon pun boleh, dia bilang. Apapun, terima kasih Jack kerana sudi layan Sabah FM secara online. Jadi apapun, untuk keluarga sentiasa sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Okey, Jack dari Keningau, Sabah, dia bilang. Okey, terima kasih. Kalau kamu ada ucapan-ucapan untuk kawan-kawan kamu, keluarga kamu, jangan malu, jangan segan, WhatsApp terus di 0194904.

0: Pilihan Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Khabar FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Jadi dia lagu daripada Ernie Zakri dan Andy Rianto, Nostalgia. Masih lagi bersama Ozel di sini. Dan baru-baru ini semua rakyat Malaysia dapat menikmati siaran perlawanan Piala Dunia 2026. Dan kali ini pula Sukan Commonwealth di Glasgow 2026, kamu juga boleh mengikuti perkembangan terkini dengan menyaksikan Sukan Commonwealth punya best, kan. Jadi inilah masa yang sesuai kamu terus bagi tahu kawan-kawan kamu untuk saksikan ataupun menonton Sukan Commonwealth. Kamu suruh dorang buat turun aplikasi RTM Click. Lagi senang, percuma lagi. Nah, ada internet saja memang boleh terus menonton apa-apa saja sukan yang sedang berlangsung di RTM. Okey. Dan ini Ozel mau kongsikan info, setakat pukul 9.30 malam tadi pungutan pingat, setakat ini Australia sedang mendahului di tempat yang pertama dengan kutipan pingat keseluruhan sebanyak 40, di mana pingat emas 17, perak 9, gangsa 14, diikuti England 21 pungutan pingat dengan 5 emas, perak 10, gangsa 6, diikuti dengan Canada 11 pungutan pingat, 4 emas, 4 perak, 3 gangsa. Dan Malaysia di tempat yang ketujuh, okay? Ada 4 pingat dapat dikutip untuk hari ini. Pingat emas 2, gangsa 2. Kita mengharapkan untuk hari-hari seterusnya Malaysia mampu mendapatkan lebih banyak pingat sepanjang Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Kami akan update juga kamu dari semasa ke semasa. Layak terus, ini dia Faizal dengan Mimpi, tajuknya Bila Sampai Waktu. Sabah FM.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah.
2: Aku rindu, aku cinta.
3: Hai, saya Kimi.
4: Saya Kira. Kami
3: Paras Bayu. Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus, bah.

Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

0: Im baik-baik. Nanti kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kau risaukan, man. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga. Aduh, kepunah lama makan daging payau.
2: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu, kaman? Lari, kaman. Lari. Mari, kulit, lari. Tuh, bakaku kenapa kau buang?
0: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Dunia ini ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Betul, macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Kabar FM. Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta. Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Persembahan kumpulan Spin dengan lagunya Hadilah Mustika. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam, tentunya dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya untuk kita layan 12 malam hingga 6 pagi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Selasa 28 Julai 2026 13 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan terai terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana hidup, perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, semuanya sihat. Kalau sihat, ucap syukur selalu. Alhamdulillah sihat badan saya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, menerusi RTM klik di seantero dunia, betul-betul percuma. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Jadi walau ke mana jua anda berada, saya akan menemani sampai pukul 6 pagi. Stay tune, terus kekal setia. Dengan lapas bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam. Geng apa dia? Ini bukan geng 506. Bukan geng hantu Jepun, bukan. Tapi geng buruh hantu. Geng yang sangat-sangat sporty, sangat-sangat baik. Geng-geng yang mahukan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live cicat seketika nanti, terus luncur teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okey, ini lagu ciptaan Ajay, lirik oleh Lolok, Mila dengan Aku Lebih Tahu.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Khalifah dengan si jantung hati. Ramai yang tengah termenung tu, teringat si jantung hati. Bercinta jarak jauh kan, PJJ. Dia memang macam itulah, merenung bulan, merenung langit, teringat si jantung hati. Teringat si jantung hati tak apa, jangan sakit hati. Itu ubat dia apa ya? Ubat dia kena istighfar banyak-banyak lah kalau sakit hati. Kalau hati kita ni banyak merasakan sakit lah, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain. Kita belajar, walaupun hati kita sakit, jangan kita menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting. 12.27 minit tengah malam. Ramai yang tengah bertugas pada waktu ini, sama macam saya. Jadi sama bertugas, sama bekerja. Macam biasa, kita nak cari rezeki yang halal, kita nak cari rezeki yang berkat. Jadi kena laksanakan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh integriti. Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah peniaga tom yum, kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama dengan Nasional FM. Anda tentunya bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger macam mana hari ini? Peniaga burger se-Malaysia, berapa biji burger yang laku? Dia sikit ke banyak ke, ucap alhamdulillah tau. Ramai juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat. Kasih horn satu kali untuk abang manis, pam-pam-pam. Ramai yang dah horn dah. Terima kasih banyak-banyak. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut dan juga Kuantan, Sabah di Tawau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Burger dan juga rakan-rakan Ajam, Saril, Jali, Joa, Limbung, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Cot dari Bandarai Melaka, PK Amin, Pak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Lapor Diri, Luncur, mantap katanya. Razak Balangi, Tuan Dr. Philip Malik, UPS dari Kuala Terengganu, Nenek Ani, Elbiana, Rosil Yana dari Saratok, Sarawak. Abang JJ Gemas, kita ada Juria Jaafar, Fazia JJ, Zamani J Awang, kita ada Muhammad Izzuan juga hadir dari Kulim Kedah, Princess Su, Intan Hamid, Hamdan Harifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, Nur Atika Bakar, Jamal Aloha, Richard Joseph dari Tuaran Kota Kinabalu, Sabah, Nur Azila, Janet Zai, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazli Majudin, FMJ hadir, Nolia Ramli Lia, Lin Roslinda, Zaitun Zakaria, dia kata layan GB sambil tahan sakit gigi ni. Penawar dia adalah suara di jenazah ni. Oh, mantap. Kalau benarlah suara ini, pemilik suara ini, dan suara ini dapat meringankan sakit anda, alhamdulillah, syukur saya. Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Muhammad Jasni Mon, katanya pom-pom-pom, kasih hon satu kali pilot darat semua, Syah Putra Musing Johor, Nur Azila, Nida Wahida, Jasmizi Abdullah Pucung hadir. Kita ada Marsa Saleh juga, Rus Merah, terima kasihlah yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Saya baru je letak gambar dah, banyak dah, ramai yang dah melaburkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana? Geng-geng GBS yang lain mana? Tidur lagi ke? Tidur ke? Dia yang tidur ni. Tapi tak apa, sekejap lagi dia bangun, dia mesti nak layan Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

Cumberlands dengan The Palisade Quarter. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan National FM, okey, selamat tengah malam untuk anda ya. Sudah tentunya anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Di hari baru, hari Selasa, 28 Julai 2026. Kalau semalam kita gagal, sebelum ini kita gagal, kita cuba perjuangkan untuk hari ini. Dan kalau boleh, jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua ya. Jadikanlah kegagalan itu sebagai pengajaran untuk kita, sebagai batu loncatan lah sebenarnya untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Semakin kita gagal, semakin dekat kita dengan kejayaan, percayalah. Bang, saya dah 10 kali gagal. Kawan saya 16 kali gagal. Kali ke-17 baru berjaya. Jadi anda baru 10 ya. Cuba lagi, cuba lagi. Hari ini 28 Julai 2026 adalah hari Anggota Keselamatan dan juga pasangannya akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di Pilihan Raya Negeri 9 ke-16 ya. Dan seramai 22,339 anggota keselamatan dan juga pasangannya yang boleh mengundi untuk PRN Negeri 9 ke-16. Dan jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan juga pasangan serta 5,455 anggota polis dan juga pasangan. Jadi proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada pukul 8 pagi, manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Jadi antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda di Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri 9 dan juga Pangkalan Udara Sendayan di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dan pengundian awal bagi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak diadakan 4 hari sebelum hari pengundian pada 1 Ogos nanti. Jadi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak mengundi di PRN Negeri 9 ke-16 hari ini, jangan lupa ya, tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Malaysia, sebagai rakyat Malaysia. Mengundi adalah tanggungjawab kita. Jadi bila kita dah mengundi itu, kita dah lepaskan tanggungjawab kita. Alhamdulillah. Ada juga yang tak nak mengundi tau. Ada tak nak mengundi. Kata untuk apa saya mengundi? Apa yang saya dapat? Kadang-kadang kita tanya apa yang kita dapat kan. Kita pernah tanya tak? Kita pernah tanya. Tanya diri kita sendiri, apa sumbangan kita pada negara. Jangan tanya negara sumbangkan untuk kita, tapi apa yang kita sumbangkan pada negara. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita dah sumbangkan apa pada negara. Macam Abang Nisan, dia kata selamat tengah malam untuk semua layan GBH. Zul Atan luncur sampai pukul 6 pagi. Terus Merah pun hadir. Masa Saleh, Ita Rozaya, Sumandak Sabah. Dia kata salam Syif GBH Sabah Manis dalam GBH 26. Salam GBH juga buat semua sahabat setia GBH. Okey. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng buruh hantu yang selalu bersama-sama dengan saya di TikTok? Melaporkan diri anda bersama-sama dengan saya ya. Dan saya tahu ramai pendengar National FM ada akaun TikTok. Jadi kalau yang tak pernah masuk tu, silakan. Mungkin tak pernah tengok muka ataupun wajah Abang Manis macam mana kan. Memang manis orangnya. Jangan marah lah. Kalau tak ada orang puji, saya puji diri saya sendiri ya. Tak salah kan. Terus berhibur lagi. Hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Wings bersama dengan Moose. Lagu yang diberi judul Enigma. Terus layan, terus dengarkan National FM.

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti.

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Lagu anggu-anggu kepala, ya. Jadi buat pilot-pilot darat se-Malaysia, walaupun lagu menyegarkan mata, bagi cerah biji mata, itu bukan satu lesen untuk anda terus tekan minyak sambil berdiri. Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda, wahai pemandu-pemandu se-Malaysia. Laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Jangan ingat pihak berkuasa tidur. Mereka 24 jam sentiasa memerhatikan anda semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi kalau kita ikut peraturan, insyaAllah kita mampu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Luncur terus. Fokus pada pemanduan sambil saya menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. 1.3 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk National Game Buruh Hantu, pertemuan 28 Julai 2026 yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Baik, di samping sekarang ni kita ada hujan di beberapa buah tempat. Kita jangan lupa, ya, tentang fenomena El Nino. Dan untuk Johor dan negeri Melaka dijangka merekodkan pengurangan taburan hujan antara 20 hingga 40% apabila negara memasuki monsun timur laut pada hujung tahun ini susulan fenomena El Nino, kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, ya. Kawasan timur Sabah turut berpotensi mengalami pengurangan hujan berikutan kedudukannya yang lebih hampir dengan lautan Pasifik. Namun berdasarkan unjuran 6 bulan terkini, negeri di pantai timur dan juga utara Semenanjung dijangka tidak menerima kesan yang ketara hingga hujung tahun. Dan setakat ini daripada maklumat yang kita, yang ada, dan juga unjuran taburan hujan hingga 6 bulan ke depan, pihak meteorologi tidak melihat kesan signifikan di pantai timur hingga hujung tahun. Namun di sebelah selatan sahaja, terutamanya di Semenanjung Selatan, iaitu di Johor dan juga Melaka, dan mungkin kita lihat pengurangan hujan sekitar 20 hingga 40%. Okey, jadi jimat-jimatlah guna air apabila kita memasuki El Nino, kan. Ini time bercukur tu, orang lelaki terutamanya bercukur je, air pipe tu dibuka je. Saya bercakap tu macam saya juga. Saya pernah buat macam itulah. Sebab tu saya bercakap. Jadi kita sama je ni, orang lelaki, kan. Okey, pam-pam-pam semua. Melaporkan diri di TikTok rasmi National FM. Muhammad Fikri, Nur Azizah, Karamel Latih, Alan Burger, Gani Drive Penang. Ada Daddy Heda, Lavender Girl, Nolia Ramli, Abdul Muiz, Koleksi Bus Express Kelantan, Khatijah Syahri, Josh Boy, Sarawak, ini pun Abang Luri juga. Abang Nas, pam-pam-pam. Adin Taiping, Itah Chod, Amir Sarah, Farhan, Tok Mami, Emma Irina, Ayid Zamani, Kori, Zawati, Virginia Vanessa, Marina dari Dungun Terengganu, Fikri 92, Abang Bona, Queen Smoking, Sting, Puteri Farisha, Henry Hen, Abang Terakas dari Sarawak, mantap Abang Terakas, Abang Lima Tan pun pilot darat juga, Atan Buncit, Pad Guardiola, ada Faisal JB, siapa lagi? Adila Kasim, Tok Mat, Kopiko, Sabri Rajman, Norani 84, Ati Azuriati, ada Mio, Kasut Dah Buruk juga, Abang Lori, Meta Sejati, Erin Kitchen, Farah Mane, Asmadi dari Alu Gajah, ada Masya, Muhammad Nor dari Polis, Kaila RK, dia kata salam, Asang juga turut bersama-sama. Sebab MC luncur terus janji sampai GWH. Abang Zai dari Brunei Darussalam, terima kasih mendengar di Brunei. Pemilik suara ini, suaranya sampai ke Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Juga saya nak bawa semua geng-geng buruh hantu ke seluruh dunia, kerana National Game Buruh Hantu telah pun mendunia. National FM next level tentunya. Nuras juga hadir, Abang Tinker, NS pom-pom-pom sekali lagi, bang, mantap. Gio Kusan lagi, Azmi 80 dari Kota Baru ke Temerloh, Bam Bam terbaik GBH, Pak Wo salam dari Sarawak, Bunga Larangan hadir, SP Brambo,
Ani 83, Ani 78, Marsa Saleh. Ramai yang hadir. Jadi kita dah layan sebenarnya untuk jam yang pertama 12 malam hingga 1 pagi. Lagu-lagu yang angguk-angguk kepala. Lagu rock lah kata orang tu kan. Rock yang agak rancak. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita lah. Sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini lagu Cinta Ansiso dan juga Allahyarham suami Muhammad Zian ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti menerusi lagunya Zapin Melayu. Saya nak ajak anda berjoget menerusi lagu ini, boleh ya? Boleh ya, geng-geng berhantu. Dan terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim, saya Alim.

lagu ciptaan Nadim Sharafin, lirik oleh Samero. Paduan suara Udi Narayan bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Zindagi Banggai Hotum. Oh, seronok dengan Hindustan ya. Ada yang tergolik-golik sampai jatuh katil. Ada yang dekat dapur tu ha. Dengan Hindustan sambil berjoget je. Ada yang tengah basuh baju bersama juga. Hai, goyang-goyang bahu sambil lipat baju ya. Seronok. Itulah namanya hiburan di Game Puluh Hantu. Hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda 6 jam. Jangan risau, saya ikhlas untuk menghiburkan anda. Sungguh, sumpah makan sate 30 cucuk. Okey, saya nak mengajak anda semualah, nak mengajak anda semua untuk menjadi mata dan juga telinga kepada pihak yang berkuasa. Kerana kita ini adalah masyarakat yang ada tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab di sisi undang-undang untuk menyalurkan maklumat berkaitan jenayah terutamanya kepada pihak berkuasa bagi membantu menangani ancaman keselamatan yang semakin kompleks pada ketika ini. Kita perlu jadi mata dan juga telinga pihak berkuasa dalam mendepani ancaman seperti serangan cyber, apalagi pencemburuan data, penyebaran berita palsu serta jenayah rentas sempadan, juga jenayah depan mata kita. Dan maklumat mengenai jenayah perlu disalurkan segera tanpa perlu menunggu sehingga seseorang itu menjadi mangsa lah. Jadi kita menggunakan platform media yang ada untuk menggalakkan orang awam menjadi masyarakat prihatin yang juga menyalurkan maklumat tentang sesuatu kesalahan. Tapi ada juga yang takut. Ada juga yang takut. Saya takut ni bang, kalau saya laporkan pada pihak berkuasa nanti penjenayah tu cari saya. Jangan risau. Maklumat peribadi anda, maklumat segala data anda ataupun siapa yang melaporkan akan dilindungi sebenarnya. Yang penting anda laporkan perkara yang betul, jenayah yang betul depan mata kita kan. Termasuklah mereka di kawasan-kawasan kita yang ada sarang-sarang penagih dadah. Kita kena sama-sama perangi. Dadah juga adalah musuh negara. Jadi sama-sama kita perangi segala gejala-gejala sosial yang menyalahi undang-undang negara kita. Okey, Game Berhantu, Remy 78, selamat pagi. Ramai yang melaporkan diri. Anissa Muhammad juga turut hadir. Ada Mama Ani, Rusnani Ani, Hazri Zabaha, Abun, Linda Kitchen, Liana Cik Putih, Farid Abdullah, Putri Lilin, Bunga Kebangsaan, Ina, Mrs. Vario juga sama pagi. Daya, Boy Tobeng, Jaja 83, Wawa Daifula pun juga sama pagi untuk anda ya. Wan Baling seperti biasa melaporkan diri bang dari Pro 2 Rawang. Member-member Bampu Pain semuanya berjoget. Zarina Rahman, kita ada Wan Iwan Harimah, Hamad Rinova, Nur Safa Marwah, Azlan Abdul Wahid, Zabedah Yahya ataupun Mak Bedah, ada Hisham, ada Lala Anggun, Jad 9299 katanya penumpang-penumpang tak tidur ni bang, kita jangan kasih dia tidur eh. Wah, kalau dia jadi penumpang kita jangan kasih dia tidur, kita bantai ataupun kita bagi lagu-lagu yang best. Rina Norua Pulau Pinang, kita ada Cik Andy, Zaida Putri, Siska Comel, Adila 85, Junaida Kamarin, Mawar Putih, Farhana, Dia, Arsyad, Mak Chokoma, Kamaria, Ayid Zamani hadir GBH. Okey, yang hadir, terima kasih hadir. Hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi like yang kasih luncur laju. Mama Nasir, Bandar Dato' On, Johor Bahru dah hadir. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi, Zindagi Banggai Hotum. Muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ramai yang dah tahu kan, geng-geng buruh hantu berdengar-dengar Nasional FM di seantero dunia dah tahu dah. Masuk saja muzik latar ini, tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda lah. Kenangan yang menjadi cikgu terbaik. Kenangan yang mengubati kekecewaan kita. Betul, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kenangan manis itu dapat mengubat segala kekecewaan yang kita alami sebelum ini. Cuma dalam hidup ini jangan terlalu kecewa lah.
ada orang ada orang tu terlalu kecewa sangat. Macam seolah-olah esok dah tak ada hari lagi dah. Kerana terlalu kecewa, berapa banyak kes terjun bangunan yang kita ketahui. Banyak tau, terlalu kecewa dalam hidup sampai terjun bangunan. Saya selalu pesan kepada anda, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Usap NAC Pro 2 Tinted dah luncur terus RGB semua. Okey, jom kita sama-sama layan lagu-lagu menangis sepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini daripada Kak Merlah kita ataupun Ramlah Ram, menerusi lagunya Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Terus dengar Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM.

0: Penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Ini tiba masanya.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hati Hati. Walau pergi ke mana pun, dia tetap kita hajati. Kalau dah sayang, dah cinta kan, pastikan anda mengatur gerak, mengatur langkah untuk cuba memiliki si dia. Tepat jam 2 pagi waktu ini, itu kita berada di jam yang ketiga Nasional Keberuan tu. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM katanya dah sampai dekat Konti waktu ini, Bang Manis. Dah sampai dekat Konti dah di Langkawi FM. Tak sabar nak ambil alih siaran. Jangan sabar sampai pukul 6 pagi. 6 pagi baru saya berikan kepada anda ya. Kerana waktu begini, di seluruh negara, di seantero dunia, mereka sedang layan lagu-lagu terbaik yang disiarkan secara langsung di frekuensi-frekuensi yang ada, di semua platform yang ada. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Gemuruhan tu. Baik, kita dilahirkan untuk apa? Salah satunya pada saya lah eh. Salah satu tujuan kita dilahirkan adalah untuk mencintai sesama insan sebenarnya. Itulah prinsip keberadaan kita di dunia. Kita saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Bukan saling membenci, saling bermusuhan, tidak. Sebenarnya kalau kita ikutkan definisi cinta, cinta itu mengajar kita untuk menerima kekurangan, bukannya menerima kelebihan. Kelebihan semua orang boleh terima, tapi tak semua orang boleh terima kekurangan seseorang kan. Ramai juga yang ternanti-nantikan di seluruh negara sebenarnya acara duit tahunan yang akan berlangsung di Serdang. Apa dia yang berlangsung dekat Serdang tu? Tentunya pameran pertanian Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang dijadualkan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAIP Serdang, dari 28 Ogos sehingga 6 September depan ya. Ramai juga pempamer-pempamer yang akan menyertainya. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga akan mengetengahkan 343 pempamer dan juga usahawan yang terbaik dari seluruh negara. Dan ini sebenarnya adalah sebahagian daripada kira-kira 2,000 pempamer yang dijangka mengambil bahagian dalam pameran duit tahunan berkenaan. Pemilihan usahawan pula dibuat menerusi pertandingan di peringkat negeri bagi memastikan hanya produk yang berkualiti tinggi dan juga memenuhi standard yang ditetapkan di pameran sepanjang MAHA 2026. Jadi proses pemilihan tu sangat-sangat ketat kan. Kita mahukan yang kualiti yang terbaik saja yang akan berada di MAHA 2026. Saya juga sangat-sangat tertunggu-tunggu tau MAHA, acara yang 2 tahun sekali diadakan kan. Setiap kali MAHA pastinya saya akan pergi untuk dapatkan produk-produk yang berkualiti tinggi dengan harga yang lebih berpatutan. Itu dia. Syazila, selamat pagi Syazila. Rohani, ada Nora, Marsa Saleh, Syafi'i, Rio. Abang P.E. Rio. Layu di hujung Mekar. Saya ada Kirana, ada siapa lagi? Farif Hakimi, Ajib 8189, Cik Noma, ada Ita, Ida TSK, Hayati Ahmad, Ayu, Yong Iza, Inu Yasha, Marpineng, Afira, Anga, Izan, Rohaliza, Yam, Mizi 85, Nero, Matthew, Amko, Tanjung Malim. Dia kata, hadir bang, sambil berniaga mencari sesuap nasi. Jangan cari sesuap nasi, sepinggan nasi terus. Sesuap mana cukup, mana kenyang, cari sepinggan. A1972, ada Ikram, Rentap Official, ada Nur Adila, Ahmad Nur Amri, Isa Isa, Zatul Izura, Sofian Island, kita ada Iwan Wan, Intan Abdul Kadir, Botak Bahau, Mat Yusri, Amal Anib, kerja bang, kerja, selamat bekerja. Jangan mengulah pula. Siapa yang mengulas, saya laporkan kepada bos anda tau. Saya tengok dalam mangkuk ajaib sekejap saja lagi. Okey, juga untuk anda yang sedang mengantuk sangat-sangat ketika memandu ni, pergi cari kawasan rehat dan rawat, berehat, tidur seketika. Dah segar mata, sambung pemanduan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada Azmi dan juga Amy Mastura,
harapan semalam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Armas lirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Cermin Usia. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi. Juga selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu peringkat-peringkat Nasional FM di seantero dunia. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 12 malam sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Okey. Yang pastinya lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda. Hari ini 28 Julai 2026, pengundian awal akan berlangsung untuk pilihan raya negeri Negeri Sembilan yang ke-16. Jadi cuaca di hampir seluruh kawasan Negeri Sembilan dijangka baik pada 11 pagi untuk hari pengundian awal ya. Jadi bagi pengundi-pengundi, kalau boleh keluar awal pagi. Majoriti daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin dan juga Rembau dijangka cerah sepanjang pagi hingga tengah hari, manakala Port Dickson pula diramalkan mendung. Jadi pada sebelah petang pula, kebanyakan kawasan di hampir semua daerah itu dijangka mengalami hujan lebat serta ribut petir. Jadi kalau boleh, itu secara keseluruhannya 22,339 anggota tentera dan juga pasangan serta polis dan juga pasangan keluarlah awal ya. Kesemua 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada awal pada jam 8 pagi dan juga ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12 tengah hari dan 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala 18 lagi ditutup pada 5 petang. Dan untuk pengetahuan anda semua, Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan telah pun dibubarkan pada 9 Jun lepas dan hari pengundian ditetapkan pada 1 Ogos nanti. Khairul Anwar, selamat pagi Khairul Anwar. Kita ada Nora Aziz, kita ada Chef Zack, anak Anton, Emilia, Nadira, Nista, Leo, ada Adib, Mak Suna, Jun JR, Zulkifli, Jamaluddin, hamba Allah, Ali Taib. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Tiger Ani luncur terus katanya, Angah Ramlah. Okay. Alhamdulillah ramai yang masih ada lagi. Bunga April juga masih ada lagi. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, bagilah laju sikit lah, bagilah laju sikit, bagilah saya semangat eh. Ron Miki hadir eh. Ramai yang masih hadir, ada lagi Indah juga ada, Askit juga terus bersama-sama. Nak sambung lagi menangis tepi buju katil Nak sambung lagi saya dah tindak ajira. Buruk katanya baru sampai Banting. Okey, pada-pada darat dah sampai mana dah? Kalau dah sampai lokasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Gemersik lagu ataupun suara daripada Aziz. Lagu dari ciptaan Sori Amri. Lagu yang diberi judul Kau Tetap Dalam Anganku. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zai Alif di sini. Sampai pukul 6 pagi di Nasional FM. Sentiasa di hati.

ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Utopia dengan Di Sini Pasti. Lagu ini menggambarkan sebuah rindu, sebuah cinta yang tidak kesampaian dan juga rindu yang tidak berpenghujung, ya. Ada dua jenis rindu dalam dunia ni. Ada dua jenis rindu. Yang pertama adalah rindu yang mampu kita berjumpa, rindu yang boleh kita luahkan dengan berjumpa, kan, bertentang mata. Dan rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Rindu yang paling sakit adalah rindu kepada insan yang telah pun tiada, rindu yang tiada penghujungnya. Maka dengan itu, kita jagalah dia sebelum dia tiada. Kita hargailah dia selagi di sisi kita. Kita genggamlah sebelum dia hilang. Kerana suatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi nanti. 2.58 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi nanti. 3 pagi, kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Semua masih lagi okey, masih segar mata. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kasih rock keras sikit. Tak boleh, tak boleh. Sebab kita punya segmen menangis tepi bujur katil. Mana boleh rock keras? Sebab kita tengah layan perasaan. Kita tengah layan sebuah kenangan. Mungkin lagu-lagu yang saya siarkan ada kenangan untuk anda semua. Di sebalik lagu ada sebuah kenangan. Kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum ataupun menangis. Baik, sementara itu, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, iaitu di daerah Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 6 pagi nanti. Lain-lain tempat dijangka baik cuacanya. Alhamdulillah. Cuaca baik, pemanduan mesti kena fokus. Cuaca hujan, pemanduan 200% kena fokus. Saya mengharapkan pemandu-pemandu semulia selamat sampai ke destinasi anda, ya. Yang tengah bekerja, saya tahu waktu ini tengah mengantuk sangat tu. Take five kata orang. Pergi berehat seketika. Pergi cari air panas ke, basuh muka. Tapi jangan tidur pula. Jangan mengular. Jangan biarkan kawan-kawan kita menghabiskan ataupun melaksanakan tugas-tugas kita. Jangan. Sebab kita masuk kerja sama-sama, kita memulakan kerja sama-sama, kita siap pun sama-sama dan kita pulang bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Dah 6.79 sama pagi dah. Norma Dayana ada Amal Anip. Kak Ahim melaporkan diri bersama dengan saya juga. Isi, Bluebell, Azami, Abu Bakar dari Pulau Pinang, MDA 420. Juga kita ada siapa lagi? Rina Sabaria Awang, Kak Long, Western dan juga Pasta. Lagi siapa lagi? Asia, Miza 82, Ijad Matahari. Kita ada Oja, Yim, OSYM. Linda Rizkula. Kita ada Ben, Bam Bam, Purnama Merindu, Fiza Riza, Fazia Osman, Hisham, Dayan Nurafida, Ariana Yana. Encik pun amin juga bersama-sama. Alhamdulillah, Masura juga turut hadir. Malak Acid, Dira, mantap semua lagu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Hanya yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kalau setiap kali saya ke udara, hanya yang terbaik saja. Kerana Nasional Game Buruh Hantu mendunia. Nasional Buruh Hantu the next level. Sebab itu lagu-lagu di Nasional Buruh Hantu semuanya lagu-lagu kenangan anda. Yang ini dari Kota Baru, Kelantan. Kai Nua juga turut hadir. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, Zainazin. Saya panggil Kak G tau. Berpisah juga tajuk lagunya. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tak? Anda dengan saya berpisah pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional Game Berhantu.

iklim dengan hakikat sebuah cinta. Tapi itulah hakikat sebuah cinta. Hakikatnya adalah ada pertemuan dan juga perpisahan. Yang pastinya dua ini pasti ada. Kadang-kadang belum sempat kata orang tu hati bersatu, ianya pun sudah hancur berkecai. Belum sempat sebenarnya tangan kita untuk bersambut, ianya sudah pun lepas telerai. Inilah takdir sebuah percintaan kan. 3:28 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bagus solat tahajud, yang selesai alhamdulillah. Mudah-mudahan segala ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Kalau duduk dekat rumah tu, jimat-jimat gunakan elektrik. Pergi ke dapur, lampu dapur tak matikan tu. Anda duduk dekat bilik, lampu dapur terbuka je. Lampu bilik satu lagi pun terbuka je. Lampu bilik air pun terbuka tu. Jimat-jimat lah guna elektrik kan. Kalau anda jimat, nak bayar bil elektrik pun, kata orang tu jimat. Nanti bila tiap-tiap bulan dapat bil elektrik tinggi, marah pula. Sedangkan kita tak tahu nak berjimat. Kipas kat depan tu, asyik terbuka je. Pergi tutup sekarang, bangun. Dan untuk pengetahuan anda juga, kerajaan telah pun membelanjakan kira-kira 3.1 bilion ringgit bagi menampung rebate bil elektrik menerusi mekanisme pelarasan bahan api automatik ataupun AFA ataupun AFA, sekaligus membolehkan pengguna menikmati potongan antara 7 hingga 10% sejak Julai tahun lalu. Jadi Ketua Pegawai Strategi Kawal Selia dan juga Kelestarian Tenaga Nasional Berhati MB Dato Insinyur Muhammad Nazri Fazil menyatakan pelaksanaan AFA yang menggantikan mekanisme imbalance cost pass-through ICPT memberikan gambaran lebih telus terhadap kos sebenar penjanaan elektrik berdasarkan pergerakan harga bahan api di pasaran global. Jadi sepanjang tempoh Julai 2025 hingga April 2026, pengguna telah pun menerima rebate secara berterusan dengan potongan tertinggi direkodkan pada November 2025, iaitu 8.9 sen bagi setiap kilowatt jam. Ketegangan geopolitik dan juga konflik di Asia Barat yang memuncak sejak Februari 2026 menyebabkan bahan api utama juga meningkat, sekaligus menaikkan kos penjanaan elektrik di negara kita ya. Jadi jimat-jimat gunakan elektrik. Saya pesan untuk anda dan juga diri saya. Selamat pagi Aini 67 yang sedang bekerja pada waktu ini. Yani Rinohara Ina 1705, ada Dira Zulaika Azurin, Zab lagi Nuri Basiruddin Mat, ada Rozi Kana, Jamila Ahmad, Bulat Kofi, Nazwaziz Noli, ada Jeffrey, Irish John Mecik, Nazri Yahya 94, Bonda Sejati. Alhamdulillah ramai yang hadir. Semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Semuanya baru bangun tidur. Zul The Red Warrior QC Pro 2 hadir. 4SB Pampapan Kasihon IE13 juga terus bersama-sama. Ok, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini kita beri laluan koleksi 80-an, ok. Kita hentikan dulu Menangis Tapi Bujuk Katil. Nanti kita sambung selepas jam 4 pagi. Kita beri laluan kepada lagu-lagu kenangan kita dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu, lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Karil Johari Johar, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Allahyarhamah Dato' Sharifah Aini, menerusi lagu pada tahun 1981, Terbang Helang. Saya suka lagu ni. Lagu ni sebenarnya memberikan pengajaran pada kita kan, tentang erti kesombongan. Jadi hidup ni jangan sombong, dengan sesiapa pun jangan sombong. Sama-sama kita layan lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Majid dan Allahyarham Dato' S. Adnan, lirik oleh Abdul Harun Abdul Majid. Black Dog pun dengan Dulu dan Sekarang, pastinya sangat-sangat berbeza kehidupan dulu dengan sekarang kan. Dari segi kehidupan sangat-sangat berbeza, dari satu dekad ke satu dekad, dari tahun ke tahun kita mengalami banyak sangat perubahan, banyak sangat perubahan. Semenit lagi menghampiri jam 4 pagi. Diam tak diam kita bakal melangkah ke jam yang kelima untuk National Game Borohan tu. Sekejap je masa berlalu. Baik, untuk negara kita, Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun tak ada kan. Apabila bakal menjadi tuan rumah untuk F1 GP Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Jadi tiket macam mana tiket?

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM, sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat yang sangat dimuliakan dan sangat dikasihi, jangan lupa saling mendoakan kita, ya. Tuan-tuan doakan saya, ya, abang ibu, bapak ibu, paci-maci, babu-babu, semua saling doakan kita. Saya doakan kita, kita doakan saya. Kita tidak tahu siapa antara kita ini doanya yang dipandang dan dikabulkan oleh Allah. Dan dalam kita berdoa ini jangan lupa bilang orang, ya Allah, aku aminkan doa sahabat saudaraku seluruh umat Islam ini, ya. Terimalah doa mereka, ya Allah. Dan aku pun menumpang dalam doa itu. Ampun maaf sahabat yang mulia, kita tidak boleh garanti doa kita ini makbul. Tapi barangkali orang lain yang lebih dekat dengan Allah, doanya yang Allah Ta'ala pandang. Jadi bilang orang, mengampit-ngampit kita doa sama saudara-saudari kita, mudah-mudahan insyaAllah. Sahabat yang sangat dihormati, kalau ditanya, apa kita cari dalam hidup? Biasa orang kan jawab dua benda lah, paling kurang, sebetulnya banyak lagi, setiap orang lainkan misi hidupnya. Tapi paling kurang kita akan cakap begini, kita mau apa dalam hidup? Mau bahagia. Mau apa dalam hidup? Mau damai. Ya, semua orang mau bahagia, orang tidak mau susah. Semua orang mau damai, mau tenang, tidak ada orang mau ribut-ribut, tidak ada orang mau kan kelangkabut-kelangkabut hidupnya, tidak ada. Semua kita ini mau bahagia, semua kita ini mau damai. Makanya kalau mau bahagia, kalau mau damai, kata hukama apa? Kebahagiaan dan kedamaian hidup itu terletak dari cara menyikapi sesuatu permasalahan dalam hidup. Bagaimana kita dengan izin solve the problem? Macam mana kita menyikapi, ya? Macam mana kita punya persepsi dalam masalah kehidupan kita? Itu menjadi kayu ukur untuk kebahagiaan dan kedamaian kita. Kita tidak akan bahagia sahabat kalau setakat harta, setakat kemewahan hidup. Ada orang misinya itu, aku bahagia Ustaz kalau hidupku kaya. Ya ya, tapi berapa lama juga bos boleh bertahan kekayaan kita kan? Sampai satu saat mati juga kita. Ada ketikanya kekayaan itu kalau ndak kena gayanya, paham nih? Kalau ndak kena gayanya jadi beban sama kita. Justru kalau terbeban bahagia kah itu? Ndak. Sama juga mau damai. Kita suka damai, tapi kerja kita cari gaduh ya sama orang. Cemana mau damai? Sana sini orang dah suka kita. Mulut kita tidak jaga, tingkah laku kita tidak jaga, jadi toksik sana sini. Maka kita tidak akan damai. Lalu pesan para hukama, kalau mau damai, kalau mau bahagia, sikapi sesuatu itu dengan sebaik yang mungkin. Cara kita menyikapi itulah menjadi ukuran kebahagiaan dan kedamaian kita. Saya teringat satu artikel pernah saya baca lama sudah. Saya kongsi dengan sahabat pendengar yang sangat saya kasihi. Ada penulis katanya gini, tidak semua orang yang sedang melakukan tawaf di Ka'bah itu hatinya mengingati Allah. Dan tidak semua orang yang melihat piramid itu menghina Fir'aun, dan juga. Jadi ada ketikanya orang yang tawaf itu ingat sama Allah, nangis, mengenang dosa-dosa. Tapi ampun maaf, hari ini ampun maaf, kita tidak dapat menafikan ada yang main game, ampun maaf, ada juga yang ampun maaf buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya dibuat di situ. Kadang-kadang ketika tawaf tidak ada penghayatan ya. Jadi kata pengarang ini, saya mau sampaikan begini, bukan apa yang kita pandang, tapi bagaimana cara kita memandang. Betul kan? Kalau kita melihat piramid, tapi yang kita nampak adalah kebesaran Allah, Allahu Akbar, macam mana ini boleh buat bangunan begini hebat? Kita menisbahkan kehebatan itu kepada Allah. Nah, itulah dinamakan orang yang memandang dengan mata hati. Tapi kalau sudah di dekat Ka'bah, tapi hati jauh daripada Allah, masih sibuk dengan urusan lain, bahkan jauh daripada menghayati ibadah itu, maka tidak dapat nilai. Bahkan ampun maaf ya, kita tidak boleh tentukan pahala orang ya. Kita bukan Allah Ta'ala, itu kuasa Allah. Tapi setidak-tidaknya boleh kita katakan, rugilah bosku, kenapa begitu? Rugi kita. Makanya hati-hati kita. Jadi ukurannya bukan apa yang kita pandang, tapi bagaimana cara memandang. Bahkan piramid saja pun, bila kita melihat dengan kacamata kebesaran Allah, maka kita nampak subhanallah, Allahu Akbar, tidak ada kuasa yang boleh membuat nih. Kalau kita bilang Fir'aun dengan kucu-kuncunya, kalau Allah tidak izin, siap ke itu? Tidak siap. Sama juga dengan Ka'bah. Bila kita memandang Ka'bah dengan pandangan kehambaan kita, kita akan merasa melihat kebesaran Allah. Tapi kalau datang sana, ampun maaf, sekadar menghabiskan rukun, tidak ada apa-apa, just jalan-jalan, nah habislah kita. Tidak ada yang kita dapat, melainkan penat, rugi, sudah spend berapa banyak duit, tapi tidak ada penghayatan. Akhirnya inilah yang dikatakan kunci bahagia itu, bagaimana cara kita menyikapi sesuatu, bagaimana cara kita memandang. Kalau cara memandang itu dengan kacamata Allah, dengan cara Allah memandang, cara Allah mendidik kita, maka kita akan selalu mendapat hikmah, maka kita akan merasa bahagia dan kita akan damai. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, ingat, bukan apa yang kita tengok ya, tapi bagaimana cara kita menengok, itu jadi ukuran bahagia dan kedamaian. Mohon maaf lebih dan kurang, jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang jerjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Qabl.
1: Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.

0: ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk ia menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.
1: Wa il

0: ibu.
1: Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.
2: Sadaqallahul 'azim.

सबा FM

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada-Mu ya Allah. Dengan kudrat dan iradat-Mu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumi-Mu yang fana ini ya Allah.

Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayah-Mu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.

0: Syok. Dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar. You say I miss you. Lidahku kelut. Infolia Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
1: Bila aku mengkutu tundika, mitu tuntu tun kita pokok lembut yang berubah.
0: Waria Murud, 12 tengah hari.

0: segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi pagi Selasa sekali lagi untuk pagi ini bersama dengan saya, tidak lain tidak bukan suara ini, Aidah Nuraida Mairin akan terus setia bersama-sama dengan anda, menemani anda menerusi rentak segar bermula dari pukul 6 pagi sampailah pukul 9 pagi. 3 jam kita bersama-sama pagi ini. Okay, pastinya dalam masa 3 jam ni macam-macam lah akan saya kongsikan untuk kamu orang semua. Ada yang cerita menarik, ada info berguna, berita terkini, berita semasa, apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan kongsikan untuk anda semua. Di samping dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam bersama dengan saya pagi ini. Pastinya saya percaya ada yang sudah pun bangun pagi ini dengan aktiviti ataupun urusan masing-masing. Okay, ada yang urus anak-anak untuk ke sekolah, ada yang urus diri, ada yang akan masuk waktu bekerja pukul 8 pagi. Jadi awal pula bangun hari ini, tidak apa. Mungkin disuruhlah bersenam sekejap kan. Utamakan kesihatan masing-masing. Bersenamlah sekurang-kurangnya 20 ke 30 minit, bolehlah tu. Mana yang rasanya anda larat mau buat senaman pagi ni, lakukanlah. Sama-sama kita jaga kesihatan orang bilang kan. Sambil-sambil juga barangkali ada yang masuk kerja pukul 7. Jadi kena gerak sudah ini. Kena rancang perjalanan anda sebaik mungkin. Apatah lagi barangkali jarak dari rumah menuju ke tempat kerja tu makan masa. Jadi kena gerak awal. Semoga dipermudahkan urusan yang sedang memandu, fokus dengan pemanduan kamu orang. Kalau ada yang orang bilang masih ada sesuatu yang belum beres, jiwa kacau, banyak mau difikir, relax dulu kamu. Tarik nafas, sembus perlahan. Kita doakan saja semoga segalanya dipermudah. Serahkan pada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dilancarkanlah urusan kita semua ya. Okey, barangkali ada juga temu janji pagi ni. Jangan lupa tarik temu janji masing-masing. Cuba cek balik tarik temu janji yang kamu orang ada bagi tu. Mudah-mudahan tidak terlepaslah temu janji masing-masing ya. Sekadar mengingatkan. Okey, jadi jomlah kita mulakan pertemuan kita di pagi Selasa ini menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita. Semuanya untuk anda. Jom layan semuanya untuk anda. Kering FM, hebat syoknya.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, saya kongsikan bagaimana keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenam dan juga Nabawan. Menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk edisi hari ini, edisi Selasa 28 Julai 2026. Baiklah, untuk terlebih dahulu daerah Keningau, tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam diramal hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam nanti pula diramalkan tiada hujan. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca di bahagian daerah Tambunan. Kita terus ke daerah Tenam pula. Keadaan cuaca bagi daerah Tenam pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang nanti, cuaca diramal akan berlaku ribut petir di beberapa tempat, dan manakala pada sebelah malam nanti pula diramal akan berlaku hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan akhir sekali, kita ke daerah Nabawan. Daerah Nabawan pula pagi ini diramal tiada hujan. Namun pada sebelah petang nanti diramal akan berlaku ribut petir di beberapa tempat, dan manakala pada sebelah malam nanti pula tinjauan ramalan cuaca meramalkan hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Ya, jadi begitulah keadaan ramalan cuaca ya untuk sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah, meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenam dan juga Nabawan, menurut tinjauan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Okey, baiklah, lagu yang baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Adirah lagunya Sayang Orang Yang Sama. Okey, terima kasih kerana masih kekal setia bersama dengan kami di Kedengar FM Hebat Show-nya. Untuk anda barangkali yang sedang dalam pemanduan, ada yang ikut nyanyi sama dengan lagu tadi kan. Okeylah tu, orang sekurang-kurangnya seawal pagi ini kita bangkitkan aura positif. Semoga orang yang dekat dengan kita pun akan terasa sama aura positif yang kita pancarkan ataupun yang kita berikan kan. Okey, yang sedang menikmati minum pagi, sekadar minum pagi, belum boleh lagi mau makan apa-apa, makanan ini dia bilang cukuplah sekadar kopi-kopi, tidak apa asalkan membangkitkan rasa semangat anda, menghilang rasa mengantuk terutamanya yang masih lagi bekerja dari tengah malam sampai sekarang kan. Semoga terus bersemangat. Sekejap nanti kita akan dengarkan pula kata-kata semangat untuk pagi ini, menerusi kata-kata hari ini 6.30 minit pagi. Okey, tapi sebelum itu saya ajak kemurang lah. Jangan lupa terus hantarkan ucapan dedikasi. Barangkali ada yang makasih kongsi juga view awal pagi ini kan. Hari ini kalau tengok ramalan cuaca, cuaca awal pagi ini ataupun sebelah pagi ini tiada hujan, maksudnya cerah. Alhamdulillah, insyaAllah itu yang kita harapkan. Jadi kalau ada yang dapat tangkap view masing-masing kan, view cantik awal pagi hari ini, ya bolehlah kongsi. Kita orang mau tengok juga di mana view yang cantik kamu orang tangkap tu kan. Okey, baik, kita akan berhibur bersama dengan lagu. Selepas ini kita ada lagu Avicii, The Night My Father Told Me. Tapi sebelum itu terus dengarkan pesanan ini terlebih dahulu.
1: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

rindu kadang hadir tanpa dijemput. Dalam diam, dalam sunyi, tiba-tiba hati teringat seseorang yang pernah dekat atau mungkin masih dekat, cuma tidak lagi di sisi. Merindu bukan tanda kita lemah. Ia tanda hati kita pernah jujur, pernah memberi ruang, pernah menyimpan rasa yang tulus. Ada rindu yang boleh diluah, ada rindu yang hanya dipendam dalam doa. Ada nama yang tidak disebut, tetapi sentiasa ada dalam ingatan. Jika hari ini kamu merindu, izinkan diri kamu merasa. Tak perlu melawan, tak perlu berpura-pura kuat. Kerana rindu juga satu bentuk kasih yang masih hidup dalam hati. Namun ingat, kita tidak diciptakan untuk hidup dalam kenangan semata-mata. Apa yang telah pergi, biarlah menjadi pengajaran. Apa yang masih ada, hargailah sepenuh jiwa. Doakan yang baik-baik walau dari kejauhan. Tenangkan hati dan percayalah, setiap rindu akan diganti dengan ketenangan pada waktunya. Buat yang sedang merindu, kamu tidak sendiri. Hati kamu kuat walaupun sedang terasa. Teruskan melangkah walau perlahan, kerana yang penting bukan siapa paling laju, tetapi siapa yang tidak menyerah. Yakinlah, selagi niat itu baik, selagi usaha itu jujur,

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Agar industri kita negeri Sabah.
1: Okay, baiklah, saya kongsikan harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini Selasa 28 Julai 2026. Susu getah hari ini harganya RM8.30 sekilogram, manakala getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.39 sekilogram, dan untuk getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM3.69 sekilogram. Seterusnya, untuk getah kentalan grade 1 harganya untuk hari ini RM4.18 sekilogram, manakala getah kentalan grade 2 pula harganya untuk hari ini RM3.48 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekarang pula harganya untuk hari ini RM1.07 sekilogram. Jadi begitulah harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah LIGS untuk edisi hari ini Selasa 28 Julai 2026.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

0: Baiklah, sekejap nanti seperti biasa kita akan ikuti menerusi utama 7 kita sambung siar dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Nantikan ya, tepat pukul 7 pagi. Dan sebelum itu kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Baiklah, jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami Kedengar FM, hebat show-nya.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 7 pagi.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9-16, lebih 22,000 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal hari ini. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pukul 8 pagi. Manakala, waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi, antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga Ahad lepas. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata, bagi tempoh sama, PDRM Negeri 9 menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Bagaimanapun katanya, setakat ini situasi keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak supaya tidak menyentuh isu 3R sepanjang kempen. Beliau berkata peringatan yang dizahirkan Istana Negeri 9 itu wajar dihormati demi memastikan kempen berlangsung secara harmoni dan berhemah. Menteri Besar Negeri 9 Datuk Seri Aminuddin Harun pula menegaskan sebarang kenyataan yang mengaitkan institusi diraja dengan mana-mana parti politik sebagai perbuatan biadab. Beliau mahu pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pihak yang mengeluarkan kenyataan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Menurut beliau, prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara.
1: Kemudian dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu, kita akan putuskan ada laporan, biar membaca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwah. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu pada siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Mengenai isu etnik Rohingya, Perdana Menteri berkata tiada kompromi terhadap warga asing yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Tegas beliau, semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara. Tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
2: Pelarian Rohingya, dia berpangkalan di UNHCR. Ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas. Negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandar raya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undang akan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia mesti masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam, polis memindahkan 126 pelarian Rohingya yang mendirikan kemah di hadapan pejabat UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, kawasan itu adalah lokasi sensitif yang tidak boleh dijadikan penempatan sementara oleh mana-mana individu atau komuniti. Beliau berkata polis bersama Immigration Kuala Lumpur mengambil tindakan memindahkan kesemua pelarian itu ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur bagi menjalankan proses saringan dan dokumentasi. Dalam perkembangan berkaitan operasi penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 akan terus diperhebat, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan penguatkuasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara. Berita seterusnya. Diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Bahrain, Raja Hamad Isa Al-Khalifa, mencipta detik bersejarah apabila berjaya mengembalikan semula perlombaan Formula 1 F1 ke Litar Antarabangsa Sepang SIC selepas 9 tahun. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kejayaan itu disifatkan sebagai hasil hubungan erat serta kepercayaan tinggi yang terjalin antara Seri Paduka Baginda dan Raja Hamad, sekaligus membawa kepada penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia. Langkah itu diambil susulan cabaran terhadap kalendar perlombaan F1 akibat konflik di Asia Barat. Perbincangan antara kedua-dua pemimpin kemudian membuka laluan kepada kerjasama strategik melibatkan Malaysia, Bahrain, F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA, yang sekaligus mengembalikan perlombaan berprestij itu ke Sepang selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Sementara itu, Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan, kawalan atau pengagihan tiket bagi perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlombaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menambah koleksi pingat emas kontijen negara selepas mengungguli kategori 79 kg lelaki. Ini merupakan pingat emas pertama Muhammad Eri di temasha Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan keseluruhan 331 kg sekaligus mencipta rekod baharu Sukan Commonwealth. Emas diraih Muhammad Eri merupakan yang ketiga buat kontijen Malaysia selepas Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Azril Bidin masing-masing mengungguli kategori 60 kg dan 65 kg semalam. Kejayaan diraih Muhammad Eri itu amat bermakna apabila beliau mengikut jejak langkah bapanya Hidayat Hamidon yang meraih pingat emas pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Hanya 0.133 mata memisahkan atlet gimnastik artistik negara Rachel Yeoh daripada membawa pulang pingat gangsa acara palang bertingkat wanita akhir. Rachel menampikan rutin kemas untuk mengumpul 13.533 mata namun terpaksa akur menamatkan saingan di tempat keempat. Bagaimanapun, Rachel enggan membiarkan kekecewaannya itu di Glasgow menjadi noktah perjuangannya. Sebaliknya, keputusan itu membakar semangatnya untuk meningkatkan nilai kesukaran rutin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya pada September depan. Dalam pada itu, perenang para negara Abdul Halim Mohamad menamatkan saingan di tempat ke-6 acara 100 meter kuat dada SB9 lelaki hari ini. Atlet berasal dari Sabah yang meraih 5 pingat emas pada Sukan Para ASEAN 2025 itu mencatatkan 1 minit 16.41 saat dalam aksi akhir yang berlangsung di Pusat Renang Antarabangsa Tall Cross. Pingat emas dimenangi Bio Matthews dari Australia. Luar negara, Tehran ketika ini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimana pun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Shocknya. Okay, baiklah, kembali bersama menerusi rentak segar pusingan kedua kita bersama pagi ni. Aida masih lagi menemani anda sampailah pukul 9 pagi. Okay, barangkali ada yang berada dalam kenderaan masing-masing dan memandu. Bagaimanapun keadaan lalu lintas pagi ni barangkali sedikit perlahan, tapi tidak mengapa. Tujuan utama selamat sampai di tempat hala tuju masing-masing, di destinasi masing-masing kan. InsyaAllah kita doakan bersama, okay? Baiklah, pagi ni saya ingin berkongsi untuk anda. Ini berkenaan dengan, okay, kita tahukan sekarang ni Litar Sepang dipilih sebagai lokasi untuk venue seterusnya yang akan berlangsung nanti. Dan ada dua respon daripada pemandu Formula One yang memberikan respon mereka mengenai dengan pemilihan Litar Sepang sebagai lokasi untuk penganjuran permotoran F1 akan datang. Ini respon George Russell. Kimi Antonelli curi perhatian ramai, ya. Tidak dinafikan Litar Antarabangsa Sepang CIA antara trek yang paling ditunggu-tunggu oleh sukan permotoran dunia. Lebih-lebih lagi buat sukan Formula One apabila lebih 9 tahun salah satu litar paling mengujakan itu hilang. Edana menerusi pengumuman kembali F1 di Sepang, menyaksikan ia mendapat sambutan hangat di seluruh dunia, bahkan mencuri perhatian pemandu kenderaan F1 sendiri. Dan baru-baru ini 24 pasukan Mercedes George Russell dan Kimi Antonelli mencuri perhatian ramai selepas meluahkan keterujaan mereka mengenai kehangatan litar ikonik Malaysia tersebut. Kongsi mereka yang mewakili pasukan Mercedes Malaysia bukan sekadar lokasi perlumbaan biasa, malah ia merupakan laman pangkalan utama bagi penaja rasmi mereka, Petronas. Dan kongsi George Russell, litar ikonik Malaysia itu mempunyai tempat yang istimewa di sudut hatinya. Ya, ini kerana sejak kecil, dia amat gemar dengan litar berkenaan kerana sering bermain permainan simulasi F1 di trek berkenaan. Dengan kembalinya litar ini, dia begitu terujalah untuk beraksi di Sepang, memandangkan dia tidak pernah memandu sendiri di litar itu secara fizikal. Mempunyai perlumbaan di Malaysia, Sepang akan jadi sangat-sangat hebat, dia bilang. Sepang sebenarnya merupakan litar kegemaran saya semasa kecil apabila saya selalu memainkannya dalam permainan video F1. Saya tidak pernah memandu di sana, tetapi saya rasa seperti sangat mengenalinya kerana kerap memandu di situ, jadi ia pasti sangat menyeronokkan, katanya. Dan sudah tentu ia juga tempat asal Petronas, jadi ya, ia akan menjadi sesuatu yang menakjubkan. Dan sementara itu, pelumba muda Kimi Antonelli pula mendedahkan kehadiran Sepang bakal memberi impak besar buat pasukannya. Katanya aksi di Sepang merupakan medan perlumbaan tempatan yang sebenar bagi rakan-rakan strategik mereka. Oh, Sepang kembali, katanya. Jadi itu sebenarnya perlumbaan laman sendiri yang sebenar buat Petronas, dan ia merupakan litar yang sangat menarik. Jadi saya fikir ia akan jadi amat luar biasa. Dan apabila Kimi ditanya adakah dia pernah memandu di sana secara maya, dan dia menjawab, ya, sudah tentu. Namun apabila ditanya jika dia pernah memandu di sana dalam kehidupan sebenar, tapi beliau menggeleng kepala sambil menjawab, tidak, belum pernah. Sebab itulah saya rasa ia akan menjadi satu pengalaman yang sangat menarik, katanya. Dan sudah tentunya reaksi ini menunjukkan bahawa litar ikonik Malaysia ini mempunyai sesuatu yang sangat istimewa yang tiada pada litar-litar lain. Cuaca yang sukar diramal, selekoh dan sudut yang mencabar menjadikan ia salah satu kegilaan buat para pelumba. Dan menjengah ke ruangan komen, rata-rata warga maya khususnya peminat sukan permotoran dari Malaysia sudah tidak sabar menantikan F1 GP Bahrain ini. Malah ada yang menganggap Sepang merupakan rumah buat sukan F1. Okay, begitulah keterujaan para peminat permotoran F1, bukan kepada para peminat sahaja, tapi pemandu F1 itu sendiri juga sangat teruja untuk beraksi perlumbaan kali ini di Sepang Malaysia. Baik, kita nantikan bersamalah kehadiran para pemandu litar terbaik di dunia ini yang akan beraksi di Sepang.
Dan itu satu cerita ataupun apa yang dapat saya kongsikan untuk anda pagi ini. Okey, macam biasalah, seperti biasa 7.30 minit pagi kita akan bersama menerusi Warta Berita Kedengar FM seketika waktu nanti. Okey, jadi kita terus beri bersama dengan hiburan seterusnya. Jutawan Mark Adam terus bersama dengan anda Kedengar FM. Hebat syoknya.

Okay, baiklah. Info sukan pagi ni saya bawakan untuk anda. Saya mulakan terlebih dahulu info sukan dalam negara. Okey, ini berkenaan dengan sukan Commonwealth yang sedang berlangsung ketika ini di Glasgow. Abdul Halim akhiri saingan 100 meter kuat dada SB9 di tempat ke-6. Renang para negara, Abdul Halim Muhammad menamatkan saingan di tempat ke-6 acara 100 meter kuat dada SB9 lelaki di sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet berasal dari Sabah yang meraih 5 peringkat emas pada Sukan Para ASEAN 2025 itu mencatatkan 1 minit 16.41 saat dalam aksi akhir yang berlangsung di Pusat Renang Antarabangsa Tull Cross. Okay, dan seterusnya lagi perkembangan berita sukan Commonwealth. Hanya 0.133 mata pisahkan Rachel daripada pingat gangsa. Hanya 0.133 mata memisahkan atlet gimnastik artistik negara Rachel Yeo daripada membawa pulang pingat gangsa acara palang bertingkat wanita akhir di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 hari ini. Dalam aksi berlangsung di Glasgow International Arena, Rachel menampilkan rutin kemas untuk mengumpul 13.533 mata namun terpaksa akur menamatkan saingan di tempat ke-4 yang meninggalkan luka besar dalam hatinya. Okay, dan lagi perkembangan sukan Commonwealth.

di layan lain juga Angkatan Pingat Emas Eri Hidayat. Muhammad Eri Hidayat Pingat Emas Sport Malaysia dalam acara White Lifting Men's 79 kilogram final individual. Eri berjaya mengangkat bebanan 184 kilogram. Tahniah kita ucapkan. Dan untuk sedikit perkembangan sukan bola sepak bola Piala ASEAN, Harimau Melaya waspada ancaman Laos. Ketua Jurulatih Interim Harimau Melaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar tidak memandang mudah cabaran Laos ketika Malaysia memburu keputusan positif dalam aksi kedua kumpulan B Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras hari ini. Dan berbekalkan kemenangan 2-1 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan kumpulan B Sabtu lepas, menyaksikan harapan terhadap skuad negara semakin meningkat. Namun Cheng Ho menegaskan Laos yang dibarisi majoriti pemain bawah 23 tahun tetap berupaya mencetuskan ancaman kerana mereka pasti mahu bangkit selepas tewas 0-5 kepada juara 7 kali Thailand. Sedikit perkembangan berita sukan luar negara. Maldini Leonardo letak jawatan selepas 16 hari dilantik. Legenda Itali Paolo Maldini dan bekas pemain Brazil Leonardo dilaporkan meletakkan jawatan daripada peranan masing-masing dalam Persatuan Bola Sepak Itali FIGC menurut Sky Sport Italia. Keputusan itu dibuat hanya beberapa hari selepas kedua-dua tokoh berkenaan bersetuju menyertai rombakan besar-besaran pengurusan skuad kebangsaan Itali. Dan akhir sekali, ini pula berkenaan dengan gol Cabral di nobat terbaik Piala Dunia 2026. Bintang Cape Verde, Sini Lopez, Cabral mencipta sejarah apabila jaringan sensasinya ketika menentang Argentina dipilih sebagai gol terbaik dunia Piala Dunia 2026. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA, mengesahkan jaringan pemain berusia 23 tahun itu dalam aksi pusingan 32 terbaik menentang Argentina menerima undian tertinggi untuk memenangi anugerah Hyundai gol terbaik kejohanan. Lopez Cabral, pertahanan kelahiran Rotterdam itu, mengetepikan saingan beberapa nama besar termasuk Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Julian Alvarez menerusi jaringan penuh kelas individu yang memukau peminat seluruh dunia. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Kedengar FM.

0: jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 per liter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Okay, baiklah kembali bersama menerusi Rentang Segar bersama dengan Aida menemani anda pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Barangkali dengan tugasan ataupun kerja masing-masing kan, teruskan pelan-pelan kamu orang dengan aktiviti kamu orang pagi ini. Ada yang mulai sibuk ataupun ada yang sedang menikmati seruan pagi. Selamat menjamu selera untuk kamu orang ya. Okay, jom nanti kita akan berikan laluan. Kita akan sambung siar berita sahabat dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Terus setia mendengarkan siaran ini dan jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Semuanya untuk anda Kinabalu FM. Ya, pasyonya.